0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng Okita Saputri di obrolan sepeda. Ya, seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan nanti aku bakal ngobrol. Kalau hari Selasa kita bersama Kemenag dari Kabupaten Buleleng. Oke, aku mau tanya dulu, mungkin kamu pernah ngerasa gampang banget untuk ngejudge orang. Misalnya kalau kamu cuma lihat postingan di media sosial terus langsung mikir, ih dia lebay banget sih. Atau mungkin pernah kesel sama teman karena ngerasa dia gak ngerti posisi kita. Padahal kalau dipikir-pikir ya teman berdua, kita juga pasti pernah ada di posisi yang pengen dimengerti orang lain. Nah, di tengah dunia yang sekarang serba cepat, serba instan, bahkan juga komentar aja bisa diketik dalam hitungan detik, ada satu filosofi Hindu yang sebenarnya udah ngajarin kita soal empati itu sejak lama, yaitu Tatwam Asi. Kalau diterjemahkan secara sederhana artinya adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Maksudnya bukan kita jadi orang yang sama ya teman Pro 2, tapi kita diajak untuk melihat orang lain sebagai diri kita sendiri. Jadi sebelum ngomong, sebelum bertindak, kita belajar berpikir dulu kalau misalnya aku ada di posisi dia gimana ya rasanya. Pertanyaannya sekarang, apakah nilai ini masih relevan untuk Gen Z yang hidupnya gak bisa lepas dari media sosial, FOMO, sampai budaya cancel culture. Kita daripada nebak-nebak gitu kan ya, kita bakal ngobrol langsung sama orang yang pastinya paham soal ini. Dan sudah ada di studio ada Kak Sumertyase, seorang penyuluh agama Hindu dari Kemendag Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi Om Swastiastu.
0: Swastiastu, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Sebelum kita ngobrol jauh nih Kak Sumerte ya, sebenarnya Tatwam Asi itu maknanya apa sih? Soalnya kan banyak anak muda yang sering banget itu dengar istilahnya, tapi mungkin belum benar-benar paham sama artinya.
1: Baik, sebelumnya selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun berada. Kalau untuk Tatwam Asi sebenarnya ini sudah dari SD ya kita pelajari. Itu artinya adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku, dalam artian kita itu semua sama makhluk ciptaan Tuhan. Ada Atman yang merupakan percikan terkecil dari Brahman atau Yudhisang Hyang Widiwase yang membuat kita hidup yang sama di antara semua makhluk seperti itu, tanpa ada bedanya. Cuman kalau kita lihat sih konsep ini memang sudah lumrah seperti itu dan juga sudah sering kita pelajari, tetapi dalam praktek pergaulan dan juga kehidupan sosial bermasyarakat, apalagi di kalangan generasi muda seperti itu, agak kebablasan sedikit seperti itu untuk mengaplikasikannya.
0: Gak gampang prakteknya,
1: iya,
0: seperti itu ya. Nah kalau Kak Sumerte melihat anak muda sekarang, kira-kira nilai Tatwam Asi itu apakah mulai luntur atau sebenarnya masih ada, cuman bentuknya yang berubah mungkin?
1: Kalau masalah itu sebenarnya masih ya. Kalau dibilang luntur sih, cuman masalah pengaplikasian saja. Karena terkadang konsep ajaran agama atau

0: pun hal lainnya itu mudah dipelajari dan dipahami seperti itu. Tetapi untuk pengaplikasian atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari termasuk pergaulan itu kadang kebablasan, apalagi sekarang ada pengaruh era globalisasi dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat sekarang.
1: Berarti memang bukan nilainya yang hilang gitu kan, tapi tantangannya memang semakin banyak. Nah, kalau kita ngomongin media sosial nih, sekarang kan orang gampang banget kasih komentar pedes, terus juga ngejudge orang cuma dari satu video aja. Bahkan kadang ikut menghujat padahal nggak tahu tuh cerita sebenarnya seperti apa. Kalau menurut Kak Sumerta, prinsip Tatom AS itu benar-benar diterapkan, apa yang bakal berubah dari cara kita bermain media sosial?
0: Nah, inilah pentingnya kenapa perlu pemahaman dalam ya, tentang konsep yang sederhana ini tetapi miliki makna dan nilai yang sangat dalam seperti itu. Kayak tadi dibilang ada pengaruh ke media sosial.
1: Betul.
0: Ya, biar nggak terlalu kita gampang untuk berkomentar negatif seperti itu. Jadi ya, dari konsep tatuamasi ini kita belajar menghargai seperti itu. Jangan langsung ketika ada satu masalah seperti itu kita langsung mengambil keputusan sepihak untuk menjatuhkan ataupun berkomentar negatif tentang seseorang. Cari dululah apa permasalahan yang sebenarnya seperti itu. Biar enggak sampai menyakiti dan juga menghina ataupun mengeluarkan komentar yang buruk terhadap orang lain. Tanpa tahu apa penyebab sebenarnya seperti itu.
1: Berarti sesimpel kita mikir aja mau ngetik apa itu sudah termasuk dalam tatuamasi. Dan sekarang ramai yang namanya self love nih Kak. Tahu kan self love ya, yang penting aku bahagia gitu kan. Kalau menurut Kak Sumerta sendiri, apakah self love itu sejalan dengan tatuamasi atau mungkin justru bertabrakan?
0: Cuman sebenarnya sih sejalan dengan tatuamasi, cuman terkadang caranya mungkin ya. Karena kan boleh sih kita bahagia, tetapi jangan sampai bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu yang tanda kutip ya. Jadi biar gimana kalau kita bahagia sendiri tapi kita menyakiti orang lain atau menjatuhkan orang lain, itu kan di luar dari konsep ajaran tatuamasi juga seperti itu. Lebih baik kita bahagia dengan cara yang baik dan cara yang benar tanpa menyakiti dan menjatuhkan orang lain, biar tidak hanya diri kita yang bahagia tapi orang lain juga biar sama-sama bahagia seperti itu.
1: Oke, jangan sampai kita malah lupa peduli sama orang. Oke, teman berdua, obrolannya seru banget. Ternyata filosofi yang usianya sudah ribuan tahun ini ternyata masih nyambung kok ya sama kehidupan kita sekarang, apalagi Gen Z. Tapi habis ini kita bakal bahas yang lebih relate lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin obrolan sepeda hari ini.

0: Oke, terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan sepeda. Masih bareng aku, Ita Saputri. Ada Kak Sumerte juga dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Buleleng. Kita masih ngomongin soal tatwam ASI di era Gen Z. Kira-kira masih relevan gak ya? Oke, jadi kalau di pertemanan ya, Kak Sumerte, kan sering banget tuh ada drama salah paham, ghosting, mungkin iri sama pencapaian orang lain. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandangnya tatwam ASI, gimana sih cara menyikapi konflik seperti itu?
1: Sebenarnya sih, nah ini ya, iri hati ya.
0: Betul.
1: Yang ya karena kelabilan diri dari generasi muda memang sangat labil seperti itu. Jadi kalau melihat orang lain berhasil seperti itu, rasa iri itu muncul. Jadi ya muncullah berbagai cara untuk kita bisa menonjolkan diri seperti itu, biar tidak kalah dengan yang lain. Jadi persaingan-persaingan itu mulai muncul dari situ untuk pergaulan generasi muda, apalagi di zaman sekarang di pengaruh era globalisasi. Jadi gimana kita bisa mengolah ego yang ada di dalam diri kita dengan konsep tatwam ASI, inilah bisa diredam supaya tidak sampai melakukan hal-hal negatif untuk menjatuhkan orang lain dan untuk menonjolkan diri sendiri. Pokoknya saya tidak mau kalah nih dari yang lain, apapun caranya. Bahkan terkadang yang paling rumit, yang paling permasalahan, paling serius itu orang tuanya mendukung juga.
0: Iya, itu betul.
1: Yang paling harusnya kan bisa mendidik seperti itu. Jadi generasi muda zaman sekarang itu dilatihlah, jangan sampai menggunakan cara-cara yang licik ataupun cara-cara yang tidak baik atau negatif untuk bisa naik ke puncak dengan cara apapun seperti itu.
0: Oke, nah kalau kita lihat juga di media sosial ya, itu kan banyak banget sekarang orang yang lebih gampang menghakimi daripada mencoba untuk kita paham dulu sama orangnya. Itu kira-kira gimana? Kenapa kok sekarang banyak orang seperti itu nih, Kak?
1: Karena kan gini ya, mungkin pemahaman ya, pemahaman akan suatu masalah itu pada generasi muda yang memang terlalu gampang untuk mengambil keputusan dan juga menyalahkan orang lain. Karena ego itu sendiri, merasa diri paling baik, paling benar, paling pintar, paling bisa seperti itu. Jadi sosialisasi baik di media sosial maupun di pergaulan itu menjadi buruk kelihatan seperti itu.
0: Aku rasa ini juga jadi PR sih untuk kita semua ya. Karena kadang kita lebih cepat berasumsi daripada bertanya dulu sama orangnya. Dan kalau misalnya ada anak muda yang bilang, Kak, saya udah baik nih sama orang, tapi kok saya disakitin. Kira-kira tatwam ASI mengajarkan kita untuk terus mengalahkah?
1: Sebenarnya sulit sih ya. Kalau nah itu tadi, kalau kita terlalu baik tapi disakitin, ya kesabaran kita mungkin diuji seperti itu. Cuman kan kalau terus-terusan diuji seperti itu ataupun disakitin, ya pasti berontak juga. Cuman kan jangan terlalu sering seperti itu. Hanya saja ngasih apa tanda lah atau warning lah dari diri sendiri yang sudah capek ataupun lelah terus-terusan disakitin seperti itu, biar orang itu sadar, oh kita sebenarnya sama loh, makhluk ciptaan Tuhan, makanan kita juga sama seperti itu. Mungkin hanya beda kasta ataupun karma kita, kelahiran kita yang berbeda seperti itu.
0: Oke, dilema juga ya. Ternyata memang memahami orang lain itu bukan berarti membiarkan diri kita terus terluka. Jadi kita gak boleh juga harus terus-terusan mengalah gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan dari teman Prodo yang sudah masuk di WhatsApp di 081139 91054. Ini ada yang mau bertanya, Kak Sumerte, kalau kita terus memahami orang lain, apa gak takut malah dimanfaatkan nih kita?
1: Sebenarnya sih enggak ya. Mungkin 1-2 kali mungkin kita bisa seperti itu, dimanfaatkan seperti itu. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu, ya kita harus belajar seperti itu. Jangan sampai kita terus-terusan dimanfaatin. Jadi harus bisa juga, ini maksud teman atau orang lain ini gimana ya, kok terus-terusan misalnya kita sudah baik seperti itu, tetapi dimanfaatkan hanya untuk membantu dia untuk bisa lebih baik dari kita. Mm-hmm. Kadang kan ada yang seperti itu memanfaatkan mm-hmm. kita supaya dia lebih menonjol, mm-hmm. tapi kita nggak dihargai seperti itu dalam banyak pergaulan. Ya. Yeah. Nah, disitulah pentingnya kita belajar memahami situasi yang kita hadapi seperti itu. Mm-hmm. Jangan sampai terus-terusan dimanfaatin. Harus bisa juga melihat situasi ataupun apa yang kita alami ataupun perlakuan orang lain terhadap diri kita.
0: Oke, selanjutnya Kak Sumerta, kalau ada orang yang jelas-jelas menyakiti kita, apakah tatwa masih mengharuskan kita untuk memaafkan orang itu?
1: Kalau memaafkan itu pasti ya, cuman kan lihat dulu seberapa jauh dia menyakiti kita atau membuat kita susah seperti itu. Mm-mm. Kalau misalkan hanya hal sederhana, ya bisa kita langsung seperti itu. Tapi kalau terlalu dalam, itu kan perlu proses. Apalagi misalnya kita kadang kan ada istilah sakit hati seperti itu karena perlakuan orang lain terhadap kita. Mm-hmm. Nah, perlu proses untuk melupakan masalah-masalah dan juga perlakuan-perlakuan orang lain itu terhadap diri kita. Tetap nanti dengan rasa sabar, ikhlas, itu bisa kita memaafkan, cuman kan perlu proses seperti itu.
0: Tapi dimaafkan kok ya.
1: Iya.
0: Oke. Selanjutnya, selamat pagi Kak Sumerta. Di media sosial sekarang kan banyak orang yang sengaja bikin konten untuk menjatuhkan orang lain demi viral. Dari sudut pandang tatwa masi, bagaimana kita sebaiknya menyikapi fenomena ini?
1: Nah, ini lagi ya, karena zamannya konten ya. Apalagi generasi muda dengan HP ataupun gadget yang mudah didapat seperti itu. Nah, kita bisa melihat sih ya dari nilai konten yang kita buat seperti itu. Jangan sampai seperti itulah, sampai menjatuhkan ataupun menjelek-jelekkan orang lain. Mm-hmm. Karena kan kembali lagi ke konsep tatwa masi itu sendiri. Mm-hmm. Karena kita sama, nanti kembali lagi ke diri kita. Kalau kita dibegitukan bagaimana seperti itu. Okay. Jadi lebih baik buat konten yang benar-benar positif seperti itu, seperti konten persuasif yang mengajak orang untuk lebih baik lagi, untuk berprestasi, ataupun konten-konten kreatif seperti itu.
0: Oke, selanjutnya, selamat pagi Kakak. Apakah tatwa masi hanya berlaku untuk semua umat Hindu atau juga untuk semua orang tanpa memandang agama, suku, dan latar belakang?
1: Nah, ini dia, ada hubungannya dengan moderasi beragama ya. Mm-hmm. Karena kita kan di Indonesia ada 6 agama sekarang. Nah, pergaulan di masyarakat termasuk generasi muda itu tidak hanya di lingkungan sekolah, juga di lingkungan masyarakat juga kita hadapi seperti itu. Tidak hanya seagama saja kita bergaul dan bersosialisasi, tapi dengan semua agama. Sebenarnya konsep tatwa masi ini sih memang tercetus dari agama Hindu, tetapi universal sebenarnya untuk semua agama juga. Mm-hmm. Cuman istilahnya berbeda. Mm-hmm. Di semua agama ada seperti itu, tapi karena ini ada hubungannya dengan dari agama Hindu seperti itu. Mm-hmm. Jadi lebih kelihatan ke agama Hindunya seperti itu. Tapi sebenarnya agama yang lain punya juga, cuman nah disinilah di pergaulan generasi muda zaman sekarang dengan pengaruh globalisasi ya, biar bisa diterapkan seperti itu.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir. Selamat pagi Kak Sumerta, kalau menurut Kakak lebih sulit mana sih untuk anak muda sekarang, mencintai diri sendiri atau memahami orang lain dan kenapa?
1: Rumit lumayan pertanyaannya ya.
0: Sulit.
1: Tapi
0: ya?
1: Lebih gampang memahami orang lain sih sebenarnya. Mm-hmm. Daripada kita memahami diri sendiri.
0: Kenapa?
1: Karena terkadang orang lain itu seperti kaca ya. Jadi cermin untuk kita merefleksikan diri seperti itu. Cuman terkadang kita karena lebih melihat keluar seperti itu dan kita bersosialisasi dengan orang lain, jadi lupa untuk melihat atau menilai diri sendiri seperti itu.
0: Oke, yang terakhir nih sebagai closing statement dari Kak Sumerta, kalau boleh menitipkan pesan untuk anak muda Gen Z supaya nilai tatwa masih tetap hidup di zaman sekarang, kira-kira apa?
1: Kalau biar tetap hidup tatwa masinya, ya kembali lagi ke bagaimana kita mempelajari yang namanya kepedulian terhadap sesama seperti itu. Tidak tidak menggabungkan ataupun menjelek-jelekkan hal-hal yang biasa menjadi hal negatif, seperti itu, menghargai sesama, saling tolong menolong, saling menghargai, seperti itu. Apalagi masalah kita dengan umat lain, seperti itu, tidak membeda-bedakan dalam pergaulan, seperti itu. Terus tidak mengganggu ataupun menjelekkan simbol agama orang lain, menghargai cara beribadah orang lain dan adat istiadat agama yang lain.
0: Oke, teman Fredua, hari ini kita belajar ya, kalau Tatuam Asi ternyata bukan cuma filosofi yang dipelajari di kitab atau saat pelajaran agama di sekolah, tapi memang benar-benar bisa jadi pedoman hidup, apalagi di zaman sekarang ketika semua orang ingin didengar tapi kadang lupa untuk mendengarkan ya. Semoga setelah obrolan ini kita jadi lebih bijak lagi sebelum berkomentar, lebih mudah berempati, dan lebih sadar kalau setiap orang itu punya cerita yang mungkin gak kita lihat. Terima kasih Kak Sumerto waktunya hari ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih juga teman Pro 2, jangan kemana-mana, ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: bucin.
1: Enggak bucin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teknologi memang terus berkembang buat kita bikin semuanya lebih aman ya teman Pro 2, tapi sayangnya selalu aja ada oknum yang nyari celah buat nyalahgunain sistem. Belum genap sebulan registrasi SIM card dengan verifikasi biometrik diterapkan secara penuh, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap sudah ada indikasi penyalahgunaan. Ada oknum yang diduga memanfaatkan sistem dengan modus tertentu hingga berpotensi merugikan pengguna. Padahal tujuan utama verifikasi biometrik ini adalah melindungi identitas masyarakat sekaligus mengurangi resiko kejahatan digital seperti penyalahgunaan data dan juga nomor telepon. Ya, semoga celah ini bisa segera ditutup ya teman Pro 2 supaya sistemnya benar-benar bikin pengguna merasa lebih aman. Kalau menurut kamu verifikasi biometrik ini bikin lebih tenang atau justru masih bikin khawatir nih soal keamanan data pribadi kita?

0: Pitu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Teman berdua pernah gak sih baru sadar teman ulang tahun setelah lihat story orang lain? Nah, kayaknya WhatsApp lagi nyiapin fitur yang bisa bikin kejadian kayak gitu tuh makin jarang terjadi. Kabarnya WhatsApp sedang mengembangkan fitur pengingat ulang tahun. Nantinya kamu bisa melihat daftar kontak yang bakal ulang tahun dan menerima notifikasi saat harinya tiba. Jadi kamu juga bisa langsung kirim ucapan tanpa harus pindah ke aplikasi lain atau mungkin ngandelin pengingat dari media sosial. Nah, saat ini fiturnya masih dalam tahap pengembangan dan baru ditemukan di WhatsApp beta untuk Android. Jadi belum tersedia untuk semua pengguna. Kalau nanti resmi dirilis nih teman Pro 2, menurut kamu fitur ini bakal kepake banget atau justru biasa aja sih karena selama ini udah ngandelin media sosial buat ngucapin ulang tahun?

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Pro 2, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos lah ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphone-nya harus bekerja lebih keras. Dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

Oke, 105,4 FM, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku hari ini di Sepada. Jangan kemana-mana, nanti di Santai Siang ditemenin sama kakak Wira sampai jam 3 sore ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, pokoknya dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, fenomena meningkatnya populasi lalat di kawasan wisata Kintamani Kabupaten Bangli kembali dikeluhkan wisatawan dan pelaku usaha karena mengganggu kenyamanan berwisata. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi gangguan tersebut, namun dinilai belum efektif karena hanya menyasar dampak yang muncul di kawasan wisata.

Info selanjutnya teman Pro 2, PT PLN Persero UID Bali melalui UP3 Bali Utara mengedukasi 100 anak yatim di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng mengenai pentingnya keselamatan dalam penggunaan listrik. Kegiatan yang dipadukan dengan santunan Muharram 1448 Hijriah ini digelar di Masjid Jami Nurul Falah Yeh Biyu dan Masjid Jami Nurul Iman Gondol. Manajer PLN UP3 Bali Utara mengatakan edukasi sejak usia dini penting untuk membangun budaya keselamatan ketenaga listrikan.

Info terakhir teman Pro 2, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah melakukan persiapan agar distribusi makanan berjalan lancar dan memenuhi standar gizi. Ya itu tadi info Pro 2 bersama

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo teman Pro 2, selamat siang. Hehe. Ketemu lagi nih bareng aku Wira tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Masih panjang waktunya tentunya. Iya betul. Aku nemenin kamu tuh bukan enggak cuma nemenin aja teman berdua. Wis, terus ngapain lagi sih Kak Wira? Iya. Yeah. Tentunya aku juga bakal ngasih informasi-informasi yang menarik, yang sayang banget buat kamu lewatin nih, yang bisa menambah wawasan kamu, bisa menambah pengetahuan kamu teman berdua. Ih, mantap. Enggak cuma itu, aku juga bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu, lagu hits, lagu viral yang lagi diputar di mana-mana. Wih. Jadi kamu jangan kemana-mana, jangan diputar-putar dulu frekuensinya, tetap setia dong sama aku di 105,4 FM. Iya. Di segmen pertama kali ini, guys, itu sesuai dengan perkataanku tadi, aku juga bakal mewujudkan keinginan kamu nih teman berdua. Jadi buat kamu nih yang lagu favorit, lagu kesukaan kamu minta diputerin, boleh. Yuk yuk, 1 jam ke depan yuk. Karena aku mau ngajak kamu untuk masuk Pro 2 Hitlist request nih teman berdua. Kamu yang mau lagu-lagu favorit kamu diputerin, yuk yuk WA ke WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054. Kak, kecepatan. Oke, pelan-pelan. 0811-3991-054. Langsung aja diketik-ketik di situ, mau request lagu apa, mau salam untuk siapa gitu, boleh. 1 jam ke depan aku tungguin requestan dari kamu ya teman berdua. Aku sambil nunggu requestan di kamu, puterin dulu deh beberapa lagu buat kamu. Check it out. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Cinta Telah Selesai dari Mahen nih teman berdua ya. Ya, lagu ini tuh menceritakan tentang keikhlasan melepaskan hubungan yang tidak bisa dipaksakan demi kebaikan bersama. Oh, so sweet teman berdua. Ih, mantap ya. Maknanya adalah belajar merelakan pasangan tanpa mementingkan ego sendiri, serta pesan untuk lebih mencintai dan membahagiakan diri sendiri. Itu penting buat kamu nih teman berdua ya, di zaman sekarang ini membahagiakan diri sendiri tuh kadang sering terlupakan. Kita terlalu memikirkan orang lain sampai lupa bagaimana diri kita sendiri. Oke, aku masih nungguin nih buat kamu teman berdua yang mau request-request lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu, boleh langsung join ke WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054. Aku ulangin sekali lagi, 0811-3991-054. Lagu kesayangan kamu bisa diputer di Pro 2 kali ini sambil nemenin siang kamu tentunya teman Pro 2. Dan next ada lagu Malang Suantai Sayang ini dari Sal Priadi, yang lagunya menceritakan tentang kerinduan dan perbandingan kenyamanan hidup di Malang yang tenang dan santai, kontras dengan hiruk pikuk kehidupan di ibu kota. Wih, emang kalau di daerah Malang-Malang itu kan pegunungan nih mungkin ya, jadi lebih santai, lebih sejuk, masih tenang. Beda dengan di ibu kota. Woi, kalau di ibu kota mah banyak istilah tua di jalan yang artinya jalanannya sangat macet, jadi kita menghabiskan waktu berjam-jam, waktu yang sangat amat lama itu di jalan gitu teman berdua. Ya, langsung aja deh sambil nemenin santai siang kali ini, aku mau muterin Sal Priadi, Malang Suantai Sayang. Check it out.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan?
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.

0: datangi teman Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, aku mau ngasih fakta menarik nih ya. Menurut penelitian, orang yang punya rutinitas pagi sederhana seperti minum air putih, stretching ringan, atau nulis satu hal yang bisa disyukuri, punya tingkat fokus dan mood yang lebih stabil sepanjang hari nih teman Pro 2. Fakta lainnya, otak kita paling reseptif sama sugesti positif di pagi hari. Artinya kalimat sederhana kayak hari ini aku bisa nih, atau aku cukup, itu bukan cuman kata-kata, tapi bisa bantu membentuk cara kita menjalani hari nih teman Pro 2. Jadi jangan remehin kebiasaan kecil di pagi hari ya.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Masih bareng aku Wira di Santis yang Pro 2 RRI Singaraja nih. Oke, aku mau ngasih info tipis-tipis nih buat kamu nih teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu tahu gak bukan kamu tahu gak? Gini, teman Pro 2, kalau kamu sering nonton sepak bola, pasti pernah lihat pemain profesional sering menoleh ke kanan, ke kiri sebelum menerima umpan nih. Kebiasaan ini disebut scanning teman Pro 2. Tujuannya itu sederhana, yaitu melihat posisi lawan, teman, dan tentunya ruang kosong. Dengan begitu pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum bola datang. Hasilnya apa teman Pro 2? Permainan jadi lebih cepat, tenang, dan tentunya minim kehilangan bola. Jadi teman Pro 2, kalau ingin main seperti pemain profesional, mulai biasakan melihat situasi sekitar sebelum menerima umpan. Itu kebiasaan kecil yang tentunya punya dampak besar.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: pagi teman Pro
1: 2. Ya teman Pro 2, aku mau ngasih fakta menarik nih ya. Menurut penelitian, orang yang punya rutinitas pagi sederhana seperti minum air putih, stretching ringan, atau nulis satu hal yang bisa disyukuri, punya tingkat fokus dan mood yang lebih stabil sepanjang hari nih teman Pro 2. Fakta lainnya, otak kita paling reseptif sama sugesti positif di pagi hari. Artinya kalimat sederhana kayak hari ini aku bisa nih ini, atau aku cukup, itu bukan cuman kata-kata, tapi bisa bantu membentuk cara kita menjalani hari nih teman Pro 2. Jadi jangan remehin kebiasaan kecil di pagi hari ya.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke, teman pro 2, konten receh, cuan tapi nggak receh. Fenomena yang sering terjadi nih, satu video iseng direkam di kamar, pas cahayanya sederhana, seadanya, malah rame. Dari situ order mulai masuk nih pelan-pelan, lalu jadi rutinitas. Banyak UMKM anak muda yang akhirnya kewalahan bukan karena sepi, tapi karena nggak siap, yang tiba-tiba pesanannya langsung melejit gitu ya teman pro 2. Ini bukti kalau sekarang yang penting bukan siapa kamu, tapi seberapa konsisten kamu muncul. Bukan soal viral sekali, tapi hadir tiap hari, pelan-pelan tapi nyata. Dan itu yang lagi banyak dijalanin UMKM anak muda hari ini.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak nih, terlalu lama menatap layar gadget ternyata punya dampak besar buat tubuh lo, terutama mata dan kualitas tidur. Cahaya biru dari layar bisa membuat mata cepat telah, kering, bahkan terasa perih nih. Bukan cuman itu loh, cahaya layar juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Akibatnya nih teman berdua, kita jadi lebih sulit mengantuk meskipun tubuh sudah lelah. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, kualitas tidur bisa menurun dan tubuh jadi kurang segar keesokan harinya. Makanya penting untuk memberi jeda saat menggunakan gadget nih teman berdua, dan mulai mengurangi penggunaan layar terutama menjelang waktu tidur.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: 92, belakangan ini banyak anak muda mulai tertarik dengan namanya quiet hobbies nih, atau hobi yang lebih tenang ya teman 92. Misalnya seperti membaca buku, merajut, journaling, melukis, sampai merawat tanaman di rumah. Di tengah aktivitas digital yang padat dan media sosial yang serba cepat nih, hobi-hobi yang tenang ini justru dianggap bisa membantu mengurangi stres dan membuat pikiran lebih rileks nih teman 92. Buat banyak anak muda, melakukan kegiatan sederhana tanpa tekanan produktivitas ternyata bisa jadi cara baru untuk menjaga kesehatan mental. Wah, seru juga nih ya teman 92. Yuk kita coba yuk.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: bagi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is Taylor.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu tentunya, bareng aku Wiraya di santai siang nih teman Pro 2. Gimana siang kamu nih? Udah pada istirahat? Udah makan siang belum? Apa masih bingung-bingung untuk mencari menu apa nih yang kira-kira yang cocok di siang hari ini panas terik begini? Wah, mungkin makan yang kuah-kuah. Aduh. Itu kalau hujan, kalau panas gitu tetap pasti yang jadi favorit adalah es ya teman berdua ya. Tapi jangan kebanyakan nanti batuk. Oke teman berdua, sambil menemani siang kamu, mungkin yang lagi santai-santai atau mungkin lagi mau makan siang atau lagi makan siang nih, aku mau berbagi informasi dari ekonomi digital tentunya teman berdua ya. Yaitu peluang besar tapi siap untuk bersaing. Mungkin kamu, buat kamu ya teman berdua ya, pernah belanja online, pesan ojek lewat aplikasi, atau bayar pakai QRIS nih. QRIS, QRIS. Nah, itu semua bagian dari ekonomi digital, teman Pro 2. Sederhananya, ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk jual beli, pembayaran, hingga promosi, teman Pro 2. Di Indonesia sendiri ya, ekonomi digital terus berkembang pesat karena semakin banyak masyarakat yang terkoneksi sama internet. Bahkan sampai sekarang ini, teman Pro 2, bukan cuma perusahaan besar yang bisa berjualan. UMKM, mahasiswa, sampai pelajar pun sebenarnya bisa banget untuk membuka toko online atau menawarkan jasa mereka secara digital. Artinya nih, peluang mencari penghasilan kini semakin luas. Tapi tentu saja, persaingan juga makin ketat. Siapa yang cepat beradaptasi dengan teknologi biasanya punya peluang lebih besar untuk berkembang lebih cepat, teman Pro 2. I am a rich man. I am a rich man.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, lanjut lagi. Kali ini masih ngobrolin seputar ekonomi digital ya, teman berdua ya. Di era ekonomi digital seperti sekarang ini, ijazah aja belum cukup nih, teman berdua. Kemampuan seperti membuat konten, digital marketing, desain grafis, editing video, hingga mengelola media sosial kini menjadi nilai tambah yang sangat dicari, teman berdua. Bahkan banyak anak muda yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan freelance atau bisnis online hanya bermodal laptop dan koneksi internet. Mereka bisa bekerja dengan klien dari berbagai kota, bahkan luar negeri pun juga bisa nih, teman berdua. Karena itu, mulai sekarang jangan hanya jadi pengguna teknologi, cobalah belajar skill digital sedikit demi sedikit melalui kursus online, webinar, atau mungkin bisa praktek langsung. Skill yang dipelajari hari ini bisa menjadi sumber penghasilan di masa depan. Yang penting, berani untuk mencoba dan jangan berhenti untuk belajar, teman berdua.

0: banyak ya. Bumbu khas buleleknya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
2: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Oke teman-teman, udah lanjut lagi. Masih ngomongin seputar ekonomi digital tentunya bareng aku Wira di Santai Siang kali ini ya. Kalau dulu nih teman berdua ya, membuka usaha itu harus punya toko fisik, bener gak? Ya kan? Sekarang cukup lewat media sosial aja nih, atau marketplace namanya teman berdua. Mulai dari jual makanan, pakaian, kerajinan tangan, sampai menjual jasa desain bisa dipasarkan secara online teman berdua. Yang menariknya lagi, konsumen sekarang gak hanya melihat harga, mereka juga memperhatikan pelayanan, kecepatan respon, kualitas dari konten, dan tentunya ulasan pelanggan. Itu yang paling sering sih ya teman berdua ya. Jadi membangun kepercayaan menjadi hal yang sangat amat penting tentunya. Bagi anak muda sekarang, ini adalah kesempatan untuk mulai berbisnis dari skala yang tentunya kecil, gak harus langsung besar. Yang penting konsisten belajar, membaca, lalu untuk membaca kebutuhan pasar maksud aku, dan tentunya terus berinovasi dengan membuat konten-konten yang kreatif, yang menarik, sehingga buat penontonnya bisa buat klik gitu masuk ke toko kamu, apalagi sampai check out. Nah itu yang diharapkan teman berdua.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya, masih ngomongin seputar ekonomi digital. Untuk sekarang ini, ekonomi digital itu akan terus berkembang teman Pro 2, dan teknologi akan semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga menjadi kreator dan pelaku ekonomi digital. Menarik ya teman Pro 2 ya. Kamu kepikiran gak? Iya betul, aku juga. Mulailah dari hal sederhana, bangun personal branding, pelajari cara memasarkan produk, manfaatkan media sosial secara positif teman Pro 2, dan terus tingkatkan kemampuan digital yang tentunya kamu miliki nih. Ingat teman Pro 2, peluang di dunia digital itu sangat amat besar, tinggal gimana kita mau belajar, beradaptasi, dan berani mengambil kesempatan. Karena di era sekarang, yang siap berubah adalah yang tentunya paling siap untuk berkembang teman Pro 2.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Ya teman-teman, udah masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya bareng aku, Wira, di Santai Siang. Weh, setelah nemenin kamu makan siang, weh, atau mungkin kamu lagi makan siang nih teman-teman. Kali ini aku mau ngasih informasi ke kamu seputar dunia olahraga nih teman-teman. Ada apa nih yang baru-baru nih? Biasa aku mau ke yang lagi hangat nih teman-teman ya. Final Piala Dunia ya yang kemarin itu.

Prancis tetap bertahan di posisi ketiga, disusul Inggris di peringkat keempat. Perubahan juga terjadi di posisi 10 besar, teman 22. Brazil naik ke peringkat 5, Maroko berada di posisi 6, sedangkan Portugal turun ke peringkat 7 setelah langkah mereka terhenti di babak 16 besar Piala Dunia. Tak hanya itu, teman 22, Meksiko berhasil menembus 10 besar berkat penampilan impresif hingga perempat final. Sementara Norwegia menjadi salah satu tim dengan lonjakan terbesar, naik 12 peringkat setelah tampil mengejutkan di Piala Dunia 2026. Perubahan ini menunjukkan bahwa hasil di turnamen besar masih menjadi faktor penting dalam menentukan posisi setiap negara di ranking FIFA. Kalau jagoan kamu nih, kira-kira di ranking berapa nih, teman 22?

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, lanjut lagi teman berdua, masih di Santai Siang dan tentunya masih ngobrolin seputar dunia olahraga nih teman berdua. Kali ini ada dari dunia olahraga berkuda Indonesia, berkuda Indonesia yang punya kabar menarik nih teman berdua. JJ Riding School baru saja sukses menggelar kejuaraan JJ All Star 2026 di Sawangan Depok. Event yang berlangsung selama 5 hari ini menjadi ajang pemanasan sekaligus uji kesiapan sebelum mereka menjadi tuan rumah kejurnas Equestrian 2026 pada Desember mendatang teman berdua. Kejuaraan ini mempertandingkan nomor Dressage dan Jumping dengan diikuti sekitar 200 ekor kuda serta lebih dari 800 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme yang sangat tinggi nih menunjukkan bahwa olahraga berkuda di tanah air semakin berkembang dan tentunya banyak diminati orang nih teman berdua ya. Tak hanya menjadi ajang kompetisi, penyelenggaraan JJ All Star juga menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas event berkuda di Indonesia. Panitia menargetkan setiap kejuaraan yang digelar mampu menghadirkan pertandingan yang profesional, aman, nyaman, sekaligus menjunjung tinggi sportivitas bagi atlet maupun penonton nih teman berdua. Setelah sukses dengan event ini, JJ Riding School dijadwalkan kembali menggelar turnamen hingga akhir tahun termasuk IHL Festival pada September mendatang, The Jakarta Master pada Oktober, dan puncaknya Kejurnas Equestrian 2026 pada Desember mendatang teman berdua. Harapannya apa? Iya betul, harapannya nih semakin banyak kompetisi berkualitas yang bisa melahirkan atlet-atlet berkuda berprestasi tentunya untuk Indonesia ya. Semoga JJ Riding School ini sukses menggelar beberapa eventnya termasuk IHL Festival, The Jakarta Master, sama puncaknya yaitu Kejurnas Equestrian nih. Semoga sukses dan bisa melahirkan atlet-atlet baru berkuda ya. Ini kuda loncat-loncat. Semoga bisa menghasilkan atlet baru, karena kabarnya aku dengar Indonesia juga maju ke Asia Game Equestrian nih, dan bisa nanti bisa regenerasi dengan baik tentunya.

0: Bucil.
1: Gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman berdua, masih dari info olahraga di Santai Siang kali ini. Kali ini ada tren lari nih teman berdua, yang saat ini tuh bukan sekedar soal mengejar catatan waktu atau menjaga kebugaran nih. Weh, banyak event lari kini dikemas lebih menarik lagi nih teman berdua, dengan menghadirkan hiburan, kuliner, hingga ruang berkumpul bagi komunitas. Tak heran jika ajang lari semakin diminati berbagai kalangan nih. Salah satunya adalah Crystalline Run Experience 2026 yang hadir di Surabaya dan Jakarta teman berdua ya, mengusung konsep More Than A Race. Cara ini memadukan olahraga, festival kuliner, UMKM, serta hiburan musik dalam satu rangkaian kegiatan. Peserta pun bisa menikmati pengalaman yang lebih lengkap, bukan hanya berlari aja nih teman berdua. Ajang ini menyediakan kategori 2,5 kilo, fun run, 5 kilo dan 10 kilo nih, sekaligus menghadirkan festival kuliner yang melibatkan pelaku UMKM lokal. Konsep ini nggak hanya mendorong gaya hidup sehat nih teman berdua, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha di sekitar lokasi acara. Lewat konsep tersebut, event lari kini menjadi wadah yang mempertemukan olahraga, hiburan, komunitas, dan ekonomi kreatif. Jadi nih teman berdua, selain menyehatkan tubuh, peserta juga bisa menikmati suasana festival sekaligus mendukung perkembangan UMKM lokal. Ih, keren banget konsepnya.

0: Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Oke teman berdua, yuhu kita lanjut lagi tentunya masih di Santai Siang bareng aku Wira. Teman berdua, kamu pernah gak memperhatiin rumput lapangan sepak bola yang terlihat bergaris atau kotak-kotak? Ternyata itu bukan dicat nih teman berdua, melainkan hasil dari arah mesin potong rambut. Arah mesin pemotong rumput teman berdua. Saat rumput dipotong ke arah yang berbeda, pantulan cahaya membuat sebagian terlihat lebih terang dan sebagian lagi lebih gelap teman berdua. Pola ini bukan cuma mempercantik lapangan, tetapi juga membantu pemain, pelatih, hingga wasit melihat posisi dan pergerakan bola dengan lebih jelas selama jalannya pertandingan nih. Jadi garis-garis di lapangan bukan sekedar estetika aja teman berdua, tapi juga punya fungsi penting dalam permainan sepak bola. Wah, keren juga ternyata info dari aku ya teman berdua.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang teranguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu tentunya bareng aku Wira di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk bergeser sedikit lebih 1 meter lah. Bercanda. Pokoknya bergeser sedikit ke informasi dari dunia entertainment nih teman Pro 2. Ada apa aja nih hari ini? Ini yang pertama aku kasih info ke kamu teman Pro 2. Ada Reza Arab nih yang tentunya mencuri perhatian saat peluncuran trailer dan poster film Harusnya Horor dengan membawa baket bunga matahari serta mengenakan kaos bergambar mendiang Lula Lahfah nih teman berdua. Menurut Arab, bunga matahari itu menjadi simbol rasa sayang dan penghormatan untuk Lula yang akan selalu memiliki tempat spesial di hatinya. Arab juga berharap para penonton ikut mengenang Lula dengan memberikan ruang khusus untuk menghargai karya terakhirnya melalui film Harusnya Horor. Film ini menjadi penampilan terakhir Lula sebelum meninggal dunia pada Januari 2026 teman Pro 2. Harusnya Horor juga menjadi debut Reza Arab menjadi sebagai sutradara dan dibintangi para member AAA Clan. Film tersebut juga dijadwalkan tayang di bioskop mulai 20 Agustus 2026 nanti nih teman Pro 2. Wah, kamu kira-kira sabar gak ini? Excited gak nih teman Pro 2 untuk melihat filmnya Reza Arab ya, yang dia berperan sebagai sutradara dan dibintangi sama teman-temannya nih, member AAA Clan. Tentunya di Marathon kemarin ya teman Pro 2 ya. Udah gak sabar nih 20 Agustus nanti langsung gas ke bioskop kesayangan kamu teman Pro 2 untuk lihat filmnya Reza Arab ya.

0: dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Lanjut lagi teman berdua, tentunya masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kali ini ada info dari dunia entertain nih, ada Christopher Nolan yang diprediksi vakum usai garap The Odyssey nih teman berdua. Aduh, sutradara Christopher Nolan mengungkapkan kemungkinan akan vakum dari dunia penyutradaraan selama 3 tahun setelah menyelesaikan film The Odyssey. Menurutnya nih, proses produksi film adaptasi karya Homer itu sangat menguras tenaga baik secara fisik maupun mental. Nolan mengatakan seluruh tim bekerja hingga batas kemampuan mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah keputusan merekam seluruh adegan menggunakan kamera IMAX nih teman berdua. Sesuatu yang belum pernah dilakukan secara penuh dalam sebuah adegan film nih. Meski berat, Nolan menilai tantangan tersebut memang sepadan dengan besarnya proyek The Odyssey nih teman berdua. Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan sebuah film membutuhkan keberanian mengambil resiko, bukan bermain aman aja. Pola jeda beberapa tahun antar film sebenarnya sudah menjadi kebiasaan Nolan. Namun kali ini masa istirahatnya diperkirakan akan lebih panjang nih. Buat Om Nolan semangat terus deh. Semoga filmnya laku keras. Jadi semua kerja kerasnya terbayarkan gitu. Abis itu setelah laku keras bisa istirahat lama deh. Sambil santai-santai, sambil mikir untuk konsep film berikutnya. Semoga film The Odyssey ini sukses dan laku keras ya teman-teman.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

headline.

0: Bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, ini lanjut lagi teman Bro 2. Kali ini ada Marvel Studio yang resmi merilis trailer perdana Avengers Doomsday yang langsung mencuri perhatian para penggemar nih teman Bro 2. Salah satu kejutan terbesarnya adalah kembalinya Robert Downey Jr. ke Marvel Cinematic Universe nih. Namun kali ini ia bukan memerankan Iron Man, melainkan tokoh antagonis Doctor Doom yang menjadi ancaman besar bagi multiverse nih teman Bro 2. Aduh. Trailer juga menampilkan reuni para pahlawan Marvel, termasuk kembalinya Chris Evans nih sebagai Captain America. Selain itu, untuk pertama kalinya karakter X-Men seperti Professor Xavier, Magneto, Mystique, dan Cyclops resmi dipertemukan dengan semesta Avengers teman Pro 2. Wih, semakin seru banget nih. Tak hanya itu, tim Fantastic Four dan Thunderbolts juga ikut bergabung untuk menghadapi Dr. Doom. Aduh, meski asal-usul karakter Doom masih dirahasiakan, banyak penggemar berspekulasi bahwa ia merupakan varian Iron Man dari semesta lain, membuat film ini tentunya semakin dinantikan. Buat kamu penggemar Avengers yang udah ngikutin Avengers dari lama nih, pasti penasaran banget nih, kenapa tiba-tiba Downey Jr. ya, yang sudah tiada sebagai Iron Man, tiba-tiba muncul sebagai Dr. Doom nih teman Pro 2. Wow, sangat amat dinantikan ya. Aku juga penasaran banget nih gimana cerita selanjutnya nih. Buat kamu yang masih penasaran, sabar ya, sebentar lagi bakal nongol kok di bioskop filmnya. Lights, camera, action.

0: check it out. Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Kamu pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencari.

Oke teman berdua, masih di Santai Siang Berdua RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Wiran di teman berdua. Lanjut lagi dari dunia entertainment di teman berdua. Ada nama Wela Hatta nih teman berdua. Wih, udah pada tahu belum? Udah pada denger belum? Iya, nama Wela Hatta menjadi sorotan setelah diketahui terlibat sebagai stage manager pada acara final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat nih teman berdua. Kabar tersebut terungkap melalui unggahan di media sosial yang memperlihatkan dirinya bertugas langsung di lapangan dengan atribut resmi FIFA. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Wela adalah saat bertemu aktor Hollywood Tom Cruise, weh kembaran aku tuh, yang tampil dalam acara penutupan nih teman berdua. Wela mengaku terkesan dengan keramahan Tom Cruise yang bahkan menawarkan diri untuk berfoto bersama dan memastikan foto tersebut berhasil diterimanya. Wela Hatta sendiri telah berkarir selama 16 tahun di dunia stage management dan kini menjabat sebagai senior stage management di Balich Wonder Studio teman berdua. Sebelum dipercaya menangani final Piala Dunia 2026, ia juga pernah terlibat dalam berbagai acara internasional berskala besar. Wih, keren sekali ini ya untuk Kak Wela Hatta. Ternyata wih, jam terbangnya di sana sebagai anggota stage management ya. Wah, bahkan senior stage management manager loh. Senior stage manager teman berdua. Wih, keren kali ini bisa menangani acara sebesar World Cup Piala Dunia. Wih, pokoknya sukses terus deh buat Kak Wela Hatta ya. Ikut membanggakan nama Indonesia. Terima kasih Kak Wela Hatta. Oke teman berdua, informasi ini sekaligus jadi informasi terakhir dari aku buat kamu di Singaraja di Santai Siang kali ini ya, Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai ini menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi jangan khawatir, jangan gundah gelisah gulana, dan juga jangan diputer-puter dulu potensionya teman berdua. Tetap stay di sini karena sehabis ini di Sore Ceria kamu bakal ditemenin GG yang tentunya gak kalah menarik dari aku. Jadi buat kamu ya, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu. Aku Wira pamit.

0: 2.2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, fenomena lalat di Kintamani dinilai perlu ditangani berbasis riset. Fenomena meningkatnya populasi lalat di kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli, kembali dikeluhkan wisatawan dan pelaku usaha karena mengganggu kenyamanan berwisata. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi gangguan tersebut, namun dinilai belum efektif karena hanya menyasar dampak yang muncul di kawasan wisata. Selama ini, penggunaan pupuk kandang mentah kerap dikaitkan dengan meningkatnya populasi lalat, terutama saat musim hujan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan penelitian ilmiah yang komprehensif agar penanganan dapat dilakukan secara tepat tanpa merugikan sektor pertanian maupun pariwisata. Informasi berikutnya, teman Pro 2, PLN edukasi 100 anak di Grogak bangun budaya aman gunakan listrik. PT PLN Persero UID Bali melalui UP3 Bali Utara mengedukasi 100 anak yatim di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng mengenai pentingnya keselamatan dalam penggunaan listrik. Kegiatan yang dipadukan dengan santunan Muharram 1448 Hijriah ini digelar di Masjid Jami Nurul Falah Yehbiu dan Masjid Jami Nurul Iman Gondol. Manajer PLN UP3 Bali Utara mengatakan edukasi sejak usia dini penting untuk membangun budaya keselamatan ketenaga listrikan. Anak-anak diharapkan mampu memahami penggunaan listrik yang aman sekaligus menyebarkan kebiasaan tersebut di lingkungan keluarga dan masyarakat. Informasi terakhir, teman Pro 2, program MBG di Buleleng siap berjalan di tahun ajaran baru. Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan persiapan agar distribusi makanan berjalan lancar dan memenuhi standar gizi. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Rusdianto, mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan. Seluruh SPPG telah diminta memastikan kesiapan dapur, peralatan kebersihan, serta relawan sebelum distribusi dimulai. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Tem

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo halo teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Apa kabarnya teman Pro 2? Lagi pada ngapain nih? Tadi aku berangkat ke studio ya, ke Pro 2, ngelewatin Jalan Gajah Mada itu agak sedikit macet karena lagi bubaran sekolah. Jadi hati-hati nih, mungkin teman Pro 2 yang mau melewat atau mungkin melintas di sekitaran Jalan Gajah Mada Singaraja tentunya ya, agak mulai sedikit tersendat-sendat. Tapi kayaknya sekarang udah mulai agak melandai teman Pro 2 ya, karena bubaran anak sekolah. Jadi hati-hati teman Pro 2, stay fokus tentunya ya, konsentrasi dijaga. Karena di jam-jam segini nih, aduh, hawa-hawanya udah capek, ngantuk, atau mungkin ya tidak bertenaga. Nah, buat ngeboost tenaga kamu tentunya di sore hari ini, aku bakal kasih kamu informasi lokal Bali dan Buleleng di sore ceria kali ini tentunya ya. Aku udah nyiapin beberapa informasi teman Pro 2 tentunya. Ini ada festival tahunan yang setiap tahunnya digelar nih di Singaraja atau di Buleleng. Ada Lovina Festival 2026 yang siap digelar. Seperti apa informasinya? Penasaran kan? Penasaran juga sih, kalau aku juga penasaran. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, informasi pertama di informasi lokal Bali dan Buleleng atau Lokacita sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya, datang dari Lovina Festival nih, teman Pro 2, yang siap digelar. PMK Buleleng finalkan persiapan. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan Lovina Festival 2026 memasuki tahap akhir. Festival yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 itu dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai 24 hingga 29 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD ya, pelaku pariwisata dan juga masyarakat tentunya. Kesiapan pelaksanaan festival dibahas dalam rapat final yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Buleleng sekaligus Ketua Panitia Lovina Festival 2026 Putu Ayu Reika Nurhaini di ruang rapat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Senin 20 Juli 2026 kemarin ya, teman Pro 2. Rapat tersebut dihadiri jajaran OPD terkait berbekal di kawasan sekitar lokasi kegiatan serta pelaku usaha pariwisata untuk memastikan seluruh aspek teknis telah siap sebelum hari pembukaan. Dalam rapat tersebut, Reika menegaskan bahwa pembahasan difokuskan pada penyempurnaan seluruh kebutuhan teknis agar penyelenggaraan festival dapat berjalan lancar. Ia juga mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak yang telah mendukung proses persiapan sejak awal. Berbagai langkah telah disiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari peraturan lalu lintas hingga pengamanan kawasan festival. Dinas Perhubungan menyiapkan 10 kantong parkir yang tersebar di sejumlah titik dengan dukungan Desa Kalibukbuk dan Desa Kaliasem untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama acara berlangsung. Lovina Festival 2026 akan menghadirkan berbagai agenda seperti lomba perahu layar mini, Lovina Run, cross country ya, lomba sapi gerumbungan, gemar makan ikan, pertunjukan seni budaya hingga hiburan musik modern. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, festival diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat posisi Lovina sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Yes, teman Pro 2, siapa yang gak sabar untuk datang ke Lovina Festival 2026 ini? Aku sih masih nyari-nyari partner nih buat datang ke sana. Barangkali kamu mau berpartner dengan aku untuk datang ke Lovina Festival? Iya gak? Di Japri aja lah. Semoga Lovina Festival 2026 ini bisa berjalan lancar tentunya ya, sesuai rencana yang telah disiapkan, teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Yes, teman Pro 2, informasi berikutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini datang dari petugas keimigrasian Singaraja ya, yang sudah melakukan patroli selama sepekan tapi belum temukan pelanggaran dari WNA atau warga negara asing ya teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja belum menemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing atau WNA selama hampir sepekan pelaksanaan patroli keimigrasian Dharma Dewata. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan WNA di wilayah pengawasan imigrasi Singaraja masih cukup baik. Meski demikian, pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Patroli keimigrasian Dharma Dewata dilaksanakan dengan menyasar kawasan yang menjadi pusat aktivitas wisatawan mancanegara di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja. Di Kabupaten Buleleng, pengawasan difokuskan di kawasan Pantai Lovina, sedangkan di Kabupaten Karangasem menyasar kawasan Amed dan di Kabupaten Jembrana dilakukan di kawasan Medewi. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena memiliki konsentrasi warga negara asing yang cukup tinggi, teman Pro 2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Anak Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan patroli yang dilaksanakan bukan merupakan kegiatan insidental, melainkan bagian dari pengawasan rutin yang telah dilakukan sejak lama. Menurutnya, konsistensi pengawasan menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kepatuhan warga negara asing terhadap aturan keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja memastikan patroli keimigrasian Dharma Dewata akan terus dilaksanakan secara berkala di wilayah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Pengawasan yang konsisten diharapkan mampu mempertahankan tingkat kepatuhan warga negara asing sekaligus mencegah munculnya pelanggaran keimigrasian. Selain itu, keberlanjutan patroli juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan serta mendukung iklim pariwisata yang tertib dan kondusif di Bali Utara. Ya, setuju ya, semoga patroli ini terus dilakukan oleh petugas keimigrasian ya, itu tadi, agar warga negara asing juga nggak semena-mena juga ya teman Pro 2. Di satu sisi mungkin kita juga memang butuh pemasukan dari warga negara asing, tapi ya kita juga memiliki aturan yang cukup ketat yang harus dipatuhi, dan ini juga perlu dibangun kesadaran bersama teman Pro 2, bukan hanya warga negara asing, kita-kita juga warga lokal atau mungkin wisatawan-wisatawan domestik juga kayaknya harus ikut peraturan-peraturan yang ada di kawasan-kawasan wisata. Iya gak, setuju gak? Biar kita berwisatanya aman, lancar, damai, sejahtera. Iya gak sih? Aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria sore hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Purdua, informasi berikutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng Sari Ceria kali ini ya. Ini datang dari Jembrane, teman Purdua, masih dilansir dari rri.co.id. Damkar Jembrane evakuasi 2 ular kobra dari pemukiman warga. Waduh, teman Purdua. Petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Jembrane mengevakuasi 2 ekor ular kobra dari 2 lokasi berbeda pada Sabtu 18 Juli 2026. Kedua reptil berbisa tersebut ditemukan di area yang berdekatan dengan aktivitas warga sehingga dikhawatirkan membahayakan keselamatan. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Jembrane Kadek Bagus Darmawan didampingi Kasatpol PP Jembrane Iketut Eko Susila Arta Pramana mengatakan laporan pertama diterima pada siang hari dari Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrane. Pemilik warung Nikomang Emi Kusuma Wardani melaporkan keberadaan seekor ular yang masuk ke dalam warung miliknya dan bersembunyi di bagian kompor gas. Karena khawatir ular tersebut membahayakan, ia segera menghubungi pos damkar untuk meminta bantuan. Petugas berhasil mengamankan seekor ular kobra sepanjang sekitar 1 meter dengan berat kurang lebih 500 gram tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan. Pada malam harinya, damkar kembali menerima laporan adanya seekor king kobra di sebuah gudang kayu milik Putu Westama di Banjar Tegalasi, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrane. Peristiwa itu diketahui setelah anak pemilik gudang mendengar suara desisan ular di sekitar mesin pemotong kayu. Saat dilakukan pengecekan, ular king cobra berukuran cukup besar terlihat bersembunyi di balik tumpukan kayu. Merasa kondisi tersebut berpotensi membahayakan pekerja dan aktivitas di gudang, pemilik kemudian meminta bantuan petugas damkar melalui salah seorang anggotanya. Regu 3 damkar yang sedang bersiaga segera mendatangi lokasi dan berhasil mengevakuasi ular king cobra tersebut dengan aman. Kasatpol PP Jembrane Iketut Eko Susila Arta Pramana mengimbau masyarakat agar tidak mencoba menangani sendiri satwa liar yang berpotensi membahayakan. Warga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan ular atau hewan berbahaya lainnya agar dapat ditangani secara cepat dan aman, teman Purdua. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kamu-kamu nih sekarang mungkin lagi musim kemarau gini ya, banyak ular-ular yang atau mungkin binatang-binatang yang tidak terduga bisa masuk perkampungan atau mungkin ke pekarangan rumah. Jadi jangan coba-coba kamu menanganinya dengan sendiri ya. Kamu ada baiknya udah deh kalau lihat mungkin ular mau berbisa ataupun tidak, itu telepon damkar aja langsung demi keselamatan diri kita sendiri, guys. So, teman Purdua, itu dia informasi terakhir di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu di sore ceria dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Teman terbaik.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Today Headline.
1: Dengerin terus Pro

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Sore Ceria kali ini. Dan kita masuk di dialog interaktif penguatan peran pemuda Sore Ceria tentunya ya, dengan topik pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda saat ini. Wih, teman Pro 2, kita ngomongin kesehatan mental nih di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Karena di era media sosial mungkin sekarang, atau mungkin tuntutan akademik ya, pekerjaan, hingga ekspektasi dari lingkungan sekitar, baik keluarga, sahabat, teman-teman, dan lain sebagainya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik tentunya ya. Tapi sayangnya masih banyak yang menganggap masalah mental ini sebagai hal yang mungkin sepele atau bahkan tabu gitu ya untuk dibicarakan gitu di kalangan anak muda. Nah, agar pembahasan makin seru dan bermanfaat tentunya, sudah hadir di studio ini ada dua narasumber dari Forum Genre Buleleng. Ini ada Yoga dan juga Dwipa. Halo guys, selamat sore.
1: Halo kak.
2: Halo kak.
0: Apa kabar teman-teman? Sehat ya semuanya?
1: Luar biasa.
0: Bisa disapa-sapa dulu teman Pro 2 mungkin yang sekarang lagi dengerin, boleh?
1: Oke, mungkin langsung kenalan kali kak ya?
0: Kenalan. Kalau kita udah kenal ya, kalau mau teman Pro 2 pengen kenalan boleh.
1: Biar makin kenal nih kak.
0: Boleh, boleh.
1: Oke, dengerin dari aku kak ya, izin.
0: Iya.
1: Kenalin semuanya, nama aku Iko Mang Abdi Dwipa Wiguna. Sekarang aku merupakan calon mahasiswa.
0: Asik.
1: Dan aku dari Forum Genre Buleleng sebagai Duta Genre Intelijensia.
0: Oke. Selanjutnya Kak Yoga.
2: Baik, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Gede Yoga Budi Pratama atau akrab disapa Yoga. Aku dari pengurus Forum Genre Kabupaten Buleleng.
0: Oke, dari Forum Genre Kabupaten Buleleng ya, teman Pro 2. Oke, teman-teman, kita bahas kesehatan mental nih ya di kalangan anak muda gitu. Nah, kalau ngomongin kesehatan mental itu banyak anak muda sekarang itu sering mendengar istilah mental health gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri? Silahkan, siapa yang mau jawab?
1: Oke, jadi kesehatan mental, mungkin aku akan bahas secara garis besarnya atau bahasa singkatnya deh, kayak gini. Kesehatan mental, pertama

0: Terkait dengan kesehatan mental, apalagi di kalangan anak muda saat ini dengan banyak sekali tekanan hidup, aduh berat banget kayaknya.
1: Aduh.
0: Nah, mungkin sekarang aku mau nanya ke Yoga nih. Nah, menurut Yoga sendiri, ini pengalaman di forum genre-nya ini, apa aja sih tantangan yang paling sering membuat kesehatan mental remaja, mungkin khususnya di sekitaran Buleleng atau Bali secara umum, anak-anak muda di Bali ini, yang sepengetahuan Yoga sendiri seperti apa sih kesehatan mentalnya itu? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Aja. Jadi sepengetahuan saya, kesehatan mental atau permasalahan kesehatan mental yang sering dialami oleh kalangan anak muda, terutama di, yaitu mengenai tekanan.
0: Okay.
2: Misalnya anak SMA ini, tekanan tugas, kemudian ada tekanan keluarga dan sebagainya. Dan saya ingin curhat. Saya sendiri merupakan seseorang yang introvert dan pernah mengalami tekanan mental.
0: Okay.
2: Saya juga pernah mengalami anxiety, pernah dibully dan segala macam gitu. Okay, jadi ya, lumayan.
0: Dan mungkin itu juga cukup menggambarkan keadaan kesehatan mental anak muda saat ini mungkin ya. Enggak semua, tapi ya pada dasarnya sekarang itu banyak kok anak muda yang mungkin merasa sendiri atau mungkin merasa insecure, anxiety dan sebagainya. Dan itu tuh pasti butuh pertolongan dari kita-kita, apalagi teman-teman sebaya seperti teman-teman ini.
2: Iya, benar banget, Kak.
0: Dan apalagi menghadapi situasi akademik. Nah, sekarang kan Wipo mau masuk dunia perkuliahan. Oh.
1: Transisi.
0: Sedangkan Yoga sendiri sekarang udah semester berapa?
2: Semester 2, Kak.
0: Nah, tekanan akademik udah ngalamin dong tentunya di perkuliahan.
2: Iya, Kak. Benar
0: nah,
2: banget.
0: Duipa udah siap belum deh?
1: Aduh. Tapi kalau didengar-dengar dari stigma orang-orang ya, dunia perkuliahan sama dunia SMA itu benar-benar jauh banget katanya.
0: Nah, iya,
1: aduh. Betul. Jadi harus benar-benar siap banget nih Duipa buat menghadapi
0: kesehatan mental secara mental itu sendiri ya. Atau mungkin ada tips dari Yoga sendiri yang udah semester kedua sekarang ya?
2: Ya mungkin dari tipsku sendiri yaitu orang-orang mungkin ada stigmanya kalau kuliah itu seram gitu, seram di dosen, seram di tugas dan segala macam gitu. Tapi kita gak perlu takut gitu. Dari pengalaman aku sendiri, aku dulu masih SMA dan sebelum kuliah juga sempat mikir gitu.
0: Okay.
2: Aku mikir, oh kuliah ini serem nih, dosennya pasti galak-galak gitu. Bener. Terus tuh tugasnya pasti susah-susah. Tapi setelah saya kuliah ternyata itu mudah dijalani gitu. Dan dosennya pun itu asik-asik semua gitu. Gak ada yang galak-galak gitu. Jadi bawa santai aja Duipa gitu.
1: Jadi enjoy nih.
0: Enjoy.
1: Ini cukup meredakan emosi saya yang gak kontrol sebelumnya nih, Kak.
0: Okay. Jadi juga berkaitan dengan mental itu sendiri ya, kita harus siap menghadapi segala apapun itu di depan sana tentunya ya. Menarik sekali teman Pro 2. Ternyata kesehatan mental bukan hanya soal gangguan psikologi semata aja ya, tapi juga bagaimana kita mampu mengelola emosi, menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik dan siap menerima tantangan apa yang ada di depan. Nanti di segmen berikutnya kita akan membahas terkait dengan kebiasaan yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental ya. Siap teman-teman? Setuju gak?
1: Setuju.
2: Setuju. Okay.
0: So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Zing, Raja teman terbaik kamu. Dan masih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini ya, dengan topik pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda, dengan narasumber dari teman-teman Duta Genre, ada Yoga dan juga Dwipa. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi obrolan kita sore hari ini terkait dengan kesehatan mental. Dan di segmen ini kita akan membahas terkait dengan kebiasaan yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental nih ya. Kalau ngomongin kebiasaan gitu kan, anak muda sekarang ini pasti gak jauh-jauh dari media sosial. Iya gak sih? Dan media sosial sekarang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari lah. Kita gak bisa lepas lah. Di satu sisi mungkin membawa banyak manfaat, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sumber tekanan juga nih buat kita-kita gitu ya. Nah, apakah media sosial menjadi salah satu penyebab meningkatnya rasa overthinking, insecure, atau membandingkan diri dengan orang lain? Mungkin aku tanya ke Yoga, karena Yoga tadi udah nyepil pengalamannya ya terkait dengan anxiety, terus juga ya kesehatan-kesehatan mental lainnya lah yang tadi dikatain sama Yoga. Nah, mungkin apakah ada pengaruh juga dari media sosial ini? Gimana menurut Yoga?
1: Pastinya ada sih kak.
0: Okay.
1: Nah, kalau terkait media sosial, mungkin tadi sebelumnya kakak sempat singgung mengenai membanding-bandingkan diri sendiri. Nah, itu merupakan permasalahan yang sering dialami oleh remaja. Dimana pada media sosial mungkin ada yang kelihatan nyentrik, kelihatan lebih keren, kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih ganteng. Dan akhirnya itu membuat kita merasa insecure dan membandingkan diri kita sendiri gitu. Sehingga juga pengaruh dari media sosial juga dapat membuat seorang remaja atau seorang tertentu bisa mengalami mental down gitu, atau kesehatan mentalnya menjadi memburuk gitu.
0: Dan itu ya banyak terjadi ya pada saat ini, iya gak sih teman-teman? Pada anak muda ngelihat story temennya, wih dia keren ya gini. Terus kita jadi merasa insecure gitu ya. Dan buat Dwipa nih, mungkin sekarang ini ada fenomena namanya FOMO gitu, fear of missing out. Ya kita selalu ingin ikutin tren, buat kelihatan keren lah dan lain sebagainya di media sosial. Nah, ini tuh sebenarnya gimana sih? Ada pengaruhnya terhadap kesehatan mental kita, khususnya anak muda kah? Atau mungkin Dwipa punya pandangan lain?
2: Jadi tentang FOMO nih kak, dengan kesehatan mental. Jujur pas banget nih sesuai dengan pemikiran aku tadi nih. Kayak mikir kesehatan, tekanan mental. FOMO. FOMO ini cukup berpengaruh banget ke tekanan mental. Kenapa? Karena sesuai namanya FOMO, fear of missing out, di mana seseorang itu mengalami nggak mau ketinggalan sesuatu yang baru gitu. Kayak mereka nggak mau nih istilahnya kayak kudet lu gitu, kurang update gitu. Nah, di sini orang-orang akan mengalami yang pertama overthinking. Dia akan berpikir kalau aku ketinggal ini maka aku nggak dianggap keren. Kemudian mereka akan cemas. Nah, setelah mereka cemas, mereka jadi frustasi karena kehilangan hal yang baru itu.
0: Betul.
2: Dan ya cukup berpengaruh sih kak.
0: Nah itu tuh mungkin untuk teman-teman sebaya dan anak-anak muda remaja pada saat ini, untuk menangani hal-hal seperti itu seperti apa sih guys? Mungkin kalau kalian yang ngomong ini bakal lebih valid gitu, karena emang kalian yang memang di usia yang masih muda, dan juga yang teman Pro 2 juga sekarang yang lagi dengerin mungkin anak-anak muda juga, itu gimana sih cara kita untuk membatasi mungkin penggunaan gadget, atau mungkin kita membatasi harapan kita ketika kita melihat seseorang di media sosial terlihat sebegitunya tapi kok aku enggak. Nah itu seperti apa sih caranya gitu? Siapa yang mau jawab? Silakan.
2: Oke, jadi dari aku ya. Nah, cara untuk mengatasi hal itu mungkin aku enggak bisa berikan hal yang benar-benar solutif ya. Tapi aku memberikan pesan sederhana kepada teman-teman bahwasanya setiap orang itu memiliki porsinya masing-masing. Jadi kita gak bisa memenuhi keinginan orang lain. Apapun yang kalian mampu, itu adalah diri kalian. Jangan terlalu membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena sejatinya menjadi diri sendiri itu lebih susah daripada meniru orang lain.
0: Dan ya mungkin dari lingkungan pertemanan juga itu berpengaruh, iya gak sih? Karena kita juga butuh support dari lingkungan pertemanan atau juga keluarga. Nah mungkin buat Yoga nih, tadi Yoga juga nyinggung bahwa Yoga ini introvert. Nah ini dari sudut pandang Yoga sendiri seperti apa? Support lingkungan pertemanan atau mungkin lingkungan keluarga sendiri terhadap kesehatan mental kita seperti apa? Silahkan.
1: Baik kak, jadi sebelumnya kan saya juga sempat singgung kalau saya itu introvert. Nah mungkin teman-teman sendiri banyak nih ngira kalau orang introvert tuh orang yang cenderung penyendiri gitu. Gak suka berteman, pendiam, dan segala macam. Padahal sebenarnya itu bukan kak. Introvert itu mereka lebih suka menyendiri untuk charge charge energi mereka gitu.
0: Okay.
1: Karena kalau misalnya mereka nih bersosialisasi, bisa mereka bersosialisasi gitu, cuman energi mereka itu cepat habis.
0: Yep.
1: Dan hal tersebut juga berkaitan dengan kesehatan mental, di mana dukungan dari lingkungan sekitar seperti pertemanan, keluarga itu sangat juga dibutuhkan untuk kita gitu. Mungkin dari keluarga bisa support, ngasih saran gitu untuk anaknya ini lebih mengenal diri sendiri.
0: Betul.
1: Gitu dan segala macam. Dan dari teman-teman juga, kalau semisal ada temannya yang tiba-tiba menyendiri itu, jangan dijauhi tapi deketi mereka gitu.
0: Oke.
2: Benar banget sih itu, Kak. Karena kita di sini juga sebagai makhluk sosial ada yang namanya energi sosial.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Sosial battery kita tuh kadang kalau lagi on pengennya ketemu orang terus, tapi kalau lagi benar-benar low ya udah pengen sendiri aja gitu. Ya enggak sih? Dan ini tuh sesuatu hal yang mungkin sangat-sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita di saat inilah ya, di zaman ini teman Produa, apalagi khususnya untuk remaja dan juga anak muda gitu. Dan ternyata hal-hal sederhana seperti yang tadi Yoga dan juga Dwipa singgung atau mungkin bicarakan, ya pergaulan, pertemanan, tadi penggunaan media sosial, hingga cara kita mengatur ya anggapan kita terhadap orang lain, ya ternyata punya pengaruh besar juga terhadap kondisi mental gitu ya. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menghadapi stres dan kapan seseorang perlu meminta bantuan. Oke, teman-teman. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Produa, kita lanjutin lagi dialog kita ya di sore ceria kali ini dengan topik pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda gitu ya. Dan di segmen ini mungkin kita akan lebih ngebahas ke mencari bantuan gitu ya, karena ya menyelesaikan terkait dengan kesehatan mental atau masalah mental pada anak muda atau remaja ini nggak cukup oleh diri sendiri, teman Produa. Masih banyak orang yang merasa malu untuk bercerita ketika sedang menghadapi masalah, padahal berbagi cerita itu seringkali menjadi langkah awal menuju pemulihan, teman Produa ya. Nah, kita tanya ke narasumber kita sore hari ini, tentunya ada Yoga dan juga Dwipa ya. Kenapa sih masih banyak anak muda yang memilih memendam masalahnya dibanding menceritakan kepada orang lain gitu? Nah, ini menurut sudut pandang kalian itu seperti apa sih?
1: Baik, mungkin dari aku ya. Nah, kenapa sih anak muda itu lebih suka memendam permasalahan mereka sendiri? Yang pertama pastinya itu mereka takut dijudge. Okay. Karena terkadang di saat kita mencurhatkan sesuatu atau open sharing terhadap seseorang, dengan seseorang gitu, kadang seorang itu bukan menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi mereka cenderung menjudge kita, menyepelekan permasalahan kita, dan itu justru bikin orang yang keadaan mentalnya sudah kurang bagus menjadi sangat kurang bagus itu. Jadi stres dan sebagainya. Jadi menambah permasalahan gitu kan.
0: Iya ya, jadi bukan nyelesain masalah tapi malah nambah gitu ya.
1: Benar Kak.
0: Dan ini gimana sih caranya mungkin kita untuk memilih seseorang yang tepat untuk kita ajak bicara atau mungkin curhat? Itu caranya gimana? Mungkin Dwipa ada.
2: Jadi benar apa dikatakan sama Kak Yoga tadi ya, bahwasanya masalah kita sendiri itu gak akan ditahuin sama orang lain. Ibaratnya kayak yang cuman ngerti masalah itu cuman kita sendiri. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi gimana sih cara untuk mengatasi hal ini? Nah, secara paling dasar itu adalah kita adalah mengenal diri kita dulu. Ketika kita sudah mampu mengenal diri kita, mengenal diri ini gak cuman tentang kita tahu nama kita, maksud makanan kesukaan kita apa. Tapi gimana kita mengetahui batasan diri kita, baik itu dari cara kita bersikap dan juga mengelola emosi. Nah, kemudian jika teman-teman ingin memiliki penyaluran apa namanya emosi kalian, bukan dengan cara mukul temen ya, bisa kalian lakukan itu curhat. Ke orang-orang terpercaya kalian, entah itu ke teman, sahabat, ataupun keluarga. Nah, kemudian kalau gak mempan ya buat curhat sama teman, keluarga, atau sahabat, karena juga saya lihat gak semua orang bisa bercerita. Bukan karena mereka gak mau, tapi karena mereka gak bisa itu. Udah dapat kesempatan buat bercerita, tapi mereka kata-kata itu nggak keluar, kayak tertahan ini leher mereka itu kayak diciket banget.
0: Di otak ada tapi pas mau diomongin tuh kita bingung,
2: hilang nih. Apa ya tadi kayak ini. Terus juga yang terakhir, yang paling akhir banget nih menurut aku, yaitu ke psikolog. Nah, kenapa psikolog? Aku saranin ke psikolog karena psikolog itu isinya adalah orang yang udah berpengalaman dan profesional dalam mengatasi masalah terkena mental ini. Tapi sayang banget di psikolog ini justru orang yang menuju psikolog malah dianggap orang yang gila ataupun lemah. Itu yang disayangkan banget. Nah, jadinya orang jadi takut ke psikolog. Padahal psikolog ini benar-benar membantu banget loh teman-teman. Meskipun aku belum pernah ke psikolog, tapi aku melihat itu sangat berpengaruh banget. Teman aku dapat ke psikolog dan itu wow, berubah banget.
0: Betul.
2: Jadi gitu.
0: Dan itu bukan hal yang tabu ya untuk saat ini. Nah, mungkin aku mau balik lagi ke Yoga dengan pengalaman-pengalaman Yoga tadi ya, yang sudut pandang Yoga tadi. Nah, misal nih kalau ada teman yang terlihat murung atau mungkin menarik diri dari pergaulan gitu, atau berubah drastis lah pokoknya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai teman gitu? Mungkin sebelumnya Yoga pernah punya pengalaman, adakah seseorang atau teman yang membantu? Nah, itu tuh treatmentnya itu harusnya seperti apa sih gitu.
1: Oke, boleh Kak. Nah, dari saya sendiri, apa langkah yang baik kita lakukan di saat berada dalam situasi tersebut adalah kita merangkul mereka. Kita mengajak mereka berbicara. Kita mungkin bisa menanyakan, kamu ada masalah apa gitu. Terus itu kita juga bisa menjadi solusi. Jangan jauhi mereka, tapi dekatkanlah diri kita ke mereka. Kita rangkul mereka, karena kita ketahui bahwasanya kita juga manusia gitu. Kita juga pasti pernah mengalami, ada di posisi mengalami mental yang kurang bagus gitu, Kak.
0: Tapi di satu sisi juga kita jangan maksa juga untuk seseorang bercerita ya. Itu jatuhnya kita kepo kan.
1: Benar kak.
0: Gak usah maksa gitu ya. Dan tentunya perjalanan untuk menjaga kesehatan mental itu tentu tidak bisa dilakukan sendirian. Setuju ya guys? Dan,
2: setuju.
0: Dan ya dukungan keluarga, teman, atau mungkin bahkan di sekolah. Di sekolah juga kan ada guru BK gitu, itu juga bisa jadi ladang curhat gitu. Dan juga mungkin komunitas-komunitas ya yang sebaya mungkin bisa ya ikut banyak kegiatan forum seperti Duta Genre ini mungkin bisa juga ya. Jadi jangan apa-apa itu merasa kita tuh kuat untuk melakukan semuanya sendirian guys. Jadi ya, jadi bagian yang sangat penting lah di lingkungan sosial ini teman Pro 2, jangan apa-apa sendiri. Nanti juga tiba-tiba meledak aja kalian, ya kita gak ada yang tahu juga gitu ya. So di segmen terakhir nanti kita akan mungkin mendengarkan pesan-pesan terkait dengan topik kita sore hari ini, pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda. Oke, teman-teman, aman? Enjoy? Setuju?
2: Enjoy, setuju.
1: Okay, ya, setuju banget.
0: Setuju terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir nih ya, di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini dengan topik pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pesan mungkin ya terkait dengan dialog kita di sore hari ini dari kedua narasumber kita, ada Yoga dan juga Dwi Pak. Mungkin silahkan teman-teman, tadi kita udah banyak membahas terkait dengan kesehatan mental ya di dialog interaktif ini. Mungkin di terakhir ini, di segmen terakhir, kita pengen dengar pesan-pesannya ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang mungkin sekarang lagi aware terkait dengan kesehatan mental gitu, seperti apa? Silakan siapa dulu? Sweet, sweet.
1: Oke, okay, Kak Yoga nih, okay. Mama dia.
2: Oke, okay, jadi aku dulu ya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Baik teman-teman semuanya di luar sana, sebagai aku juga pernah menjadi seorang korban bullying. Jadi bagi teman-teman di sana yang pernah merasa atau jadi korban bullying, terus mengalami kesehatan mental yang kurang bagus, teman-teman jangan pernah ragu untuk bercerita. Dan bagi teman-teman semuanya yang mungkin ada temannya mengalami pengalaman serupa, rangkullah mereka, jangan jauhi mereka, seperti itu. Dan bagi teman-teman sendiri yang di luar sana mengalami insecure gitu di media sosial, tentunya kita perlu ketahui bahwasanya kita sebagai manusia diciptakan punya kekurangan dan kelebihan kita masing-masing.
0: Yes, betul.
2: Sehingga kita tidak perlu atau harus nih berpatok terhadap kekurangan kita saja gitu, tapi juga kita perlu lebih mengenal diri kita sendiri, lebih melihat dan menonjolkan kelebihan kita sendiri gitu.
0: Betul.
2: Tentunya agar terhindar dari yang namanya permasalahan kesehatan mental gitu kan.
0: Oke, betul. Dan pada ya kita sama-sama aware lah ya, kita sama-sama mengingatkan dan juga sama-sama peka, apalagi terhadap teman-teman sebaya. Nah, terakhir mungkin dari Dwi Pak, silakan.
1: Oke, jadi setuju banget nih sama pesan dari Kak Yoga, sangat menginspirasi banget. Kemudian dari aku, mental health atau kesehatan mental ini bagi aku sendiri adalah sebuah kunci kesuksesan.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena bahwasanya kesehatan mental ini mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, mengambil keputusan dan juga bersikap. Dan itu kedepannya akan sangat berguna banget bagi kehidupan kita di dunia sosial. Yes. Nah, di sini aku sadar bahwasanya life sukses itu bukanlah tentang seberapa hebat kita menguasai life skill, entah itu secara akademis maupun yes, non-akademis, tetapi bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan yang resilience. Nah, apa sih resilience yang maksud itu? Jadi dimana seseorang itu hebatnya bukan lagi diukur dari seberapa tinggi kekuasaan mereka ataupun yeah, seberapa tinggi jabatan mereka, tapi seberapa mampu mereka memimpin diri mereka yeah, di tengah terpaya badai yeah, dan juga segala cobaan yeah. Karena kita juga hidup di dunia ya serba cepat dan betul, dunia digital ini.
0: Betul. Setuju banget ya teman Pro 2, tentunya kita harus punya resiliensi ya, atau mungkin ketahanan diri teman Pro 2 ya, di zaman sekarang yang serba gedebak-gedebuk guys. Dan itu dia teman Pro 2, pesan dari Yoga dan juga Dwi Pa. Terima kasih banyak Yoga dan juga Dwi Pa atas dialog inspiratifnya di sore hari ini. Tentunya ditunggu lagi kehadirannya dengan topik-topik lainnya tentunya ya. Nanti aku tunggu lagi di sini, janji ya teman-teman.
1: Oke. Tunggu kita di selanjutnya.
0: Oke, okay, siap. So, teman Pro 2, itu dia dialog interaktif sore ceria pada hari ini. Ya, jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 tentunya masih bareng aku GG ya di ngeteh sore yu, sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol santai sambil nikmati berbagai informasi unik, menarik dan pastinya bisa menambah wawasan kita nih ya. Di sore ini kita akan membahas beberapa tempat di dunia yang terkenal karena menyimpan kisah luar biasa, sekaligus menyimpan bahaya yang membuat banyak orang berpikir dua kali untuk mendatanginya atau mengunjunginya teman Pro 2. Mulai dari sebuah pulau yang dikenal karena sejarah serangan buaya air asinnya, danau dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi hingga aliran sungai yang tampak tenang tapi menyimpan arus mematikan. Nah, simak teman Pro 2 ya sampai akhir nanti tentunya di ngeteh sore yuk, sore ceria kali ini. Dan kita mulai perjalanan sore ini dari sebuah pulau di Myanmar yang namanya pernah tercatat dalam sejarah dunia karena tragedi yang melibatkan predator terbesar di perairan. Tetap bareng aku teman Pro 2 GG tentunya di ngeteh sore yuk, sore ceria kali ini karena informasi pertama akan segera hadir di segmen berikutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam gini.
0: Selain bisa curhat dan request

Dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman.

0: bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan.

Oke, teman Pro 2 masih di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku Gege tentunya ya. Informasi pertama di ngeteh sore yuk kita kali ini. Teman Pro 2, pernah nggak kalian dengar tentang Pulau Ramri di Myanmar? Pulau ini bukan sepenuhnya tertutup untuk umum, tapi sangat tidak direkomendasikan menjadi destinasi wisata karena memiliki sejarah yang cukup mengerikan. Waduh, Pulau Ramri dikenal sebagai habitat buaya air asin, salah satu spesies buaya terbesar di dunia. Nama pulau ini semakin terkenal setelah menjadi lokasi tragedi pada Perang Dunia Kedua, ketika rawa-rawanya menjadi saksi tewasnya ratusan tentara Jepang yang diduga diserang buaya saat berusaha melarikan diri. Peristiwa tersebut bahkan tercatat dalam Guinness World Record sebagai salah satu tragedi serangan hewan terbesar dalam sejarah. Meski populasi buaya kini telah jauh berkurang akibat perburuan, Pulau Ramri tetap dianggap beresiko tinggi karena keberadaan satwa liar. Kondisi alamnya dan lokasinya yang berada di negara bagian Rakhine, Myanmar. Kalau tadi mungkin kita membahas tempat yang dikenal karena predatornya, di segmen berikutnya ada lokasi yang justru berbahaya karena sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, teman Pro 2. Kira-kira apa nih? So, nanti aku bakal spill ya teman Pro 2 informasinya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2. Informasi berikutnya ini masih suatu tempat yang mungkin bisa dibilang berbahaya ya untuk dikunjungi. Dan ternyata bahaya itu tidak selalu berasal dari hewan buas. Teman Pro 2, di Rusia terdapat sebuah danau yang terkenal karena tingkat radiasinya yang sangat tinggi, yaitu Danau Karachay. Danau Karachay berada di kawasan pegunungan Ural Selatan dan sejak tahun 1951 digunakan sebagai lokasi pembuangan limbah nuklir dari fasilitas Mayak pada era Uni Soviet. Akibatnya, tempat ini menjadi salah satu lokasi dengan tingkat pencemaran radioaktif tertinggi di dunia. Karena dinilai sangat berbahaya, pemerintah Rusia akhirnya menutup dan menimbun seluruh area danau menggunakan batu dan beton. Proses tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran radiasi sekaligus menjadikan kawasan itu sebagai fasilitas penyimpanan limbah permanen. Masih tentang tempat-tempat yang menyimpan bahaya tersembunyi mungkin ya teman Pro 2, informasi terakhir nanti membawa kita ke Inggris nih. Sekilas terlihat biasa saja, tapi sungai ini memiliki reputasi yang membuat banyak orang enggan mendekat. Wih, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengenal salah satu aliran sungai paling berbahaya di dunia. So, stay tune terus teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2. Tempat berikutnya nih, ini adanya di Inggris, teman Pro 2, yang juga mungkin ini enggak kalah berbahaya ya dari tempat-tempat sebelumnya ya. Kalau kamu teman Pro 2 mungkin pernah melihat foto atau postingan di media sosial terkait dengan Bolton Street di Yorkshire, Inggris, mungkin kalian akan mengira sungai ini aman karena terlihat sempit dan tenang. Bahkan lebarnya kurang dari 2 meter sehingga tampak mudah untuk dilompati. Tapi di balik permukaan air yang tenang, Bolton Street menyimpan arus bawah yang sangat kuat. Celah bebatuan yang dalam serta lorong-lorong tersembunyi di bawah permukaan air, air sungai Wharfe yang sebelumnya lebar dipaksa melewati celah sempit sehingga menciptakan arus yang sangat berbahaya, teman Pro 2. Permukaan batu di sekitarnya juga sangat licin sehingga wisatawan selalu diimbau untuk tidak mencoba melompati sungai tersebut. Bolton Street menjadi pengingat bahwa alam itu sering kali menyimpan bahaya di balik penampilannya yang sangat terlihat tenang ya, teman Pro 2, tapi menyimpan sejuta misteri dan juga bahaya. Dan itulah 3 informasi menarik sore ini tentang beberapa tempat di dunia yang dikenal karena tingkat bahayanya, teman Pro 2. Dari Pulau Ramri di Myanmar tadi ya, dan juga ada Danau Karachay di Rusia hingga Bolton Street di Inggris. Semuanya kita bisa mengambil pelajaran bahwa keindahan alam selalu perlu disertai rasa hormat dan kewaspadaan. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin menghargai alam beserta sejarah yang menyertainya ya, teman Pro 2, dan juga meningkatkan kewaspadaan kita ketika kita berwisata ke alam bebas. So, jangan kemana-mana, nanti aku bakal kasih kamu informasi lagi tentunya di Pro 2 Dewata. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu. Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di sore ceria. Dan lepas dari jam 6 sore ini di sore ceria kita masuk di Pro 2 Dewata. Tentunya kita akan bahas apapun itu mengenai Pulau Dewata atau Pulau Bali ini. Wisata, budaya, kuliner. Nah, sekarang berhubung aku lagi lapar, gimana kalau kita bahas kuliner, teman Pro 2? Gara-gara lapar nih ya. Aku punya informasinya buat kamu, teman Pro 2. Di Pro 2 Dewata kali ini dilansir dari rri.co.id. Teri sambal sere bawang, lauk sederhana yang bikin nambah nasi. Waduh, pengen banget ini nambah nasi. Teri sambal sere bawang menjadi salah satu menu rumahan yang digemari karena memadukan rasa gurih, pedas, dan aroma harum sere atau terasi. Hidangan sederhana ini cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat maupun dijadikan stok lauk karena mampu bertahan beberapa hari jika disimpan dalam wadah kedap udara. Untuk membuat teri sambal sere bawang, siapkan 100 gram ikan teri, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 10 cabai rawit merah, 5 cabai merah keriting, sere atau terasi secukupnya saja, garam secukupnya, serta minyak goreng. Bahan-bahan tersebut mudah ditemukan di pasar maupun swalayan ya, teman Pro 2. Tentunya aroma sere yang khas berpadu dengan bawang dan cabai menghasilkan cita rasa yang lebih kaya dibandingkan sambal teri biasa. Tekstur teri yang renyah juga tetap terjaga apabila dimasukkan setelah bumbu matang sempurna. Teri sambal sere bawang paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat, lapan segar, atau pelengkap aneka lauk lainnya. Wih, aku jadi benar-benar lapar ini, teman Pro 2. Di mana ya nyari sambal sere bawang ini ya, teri sambal sere bawang ini kayaknya enak nih. Aku mau makan nanti beres siaran. Aku punya informasi berikutnya, kalau ini kan untuk teman nasi ya. Nah, nanti beres makan pasti harus minum, teman Pro 2. Ini aku punya informasinya, es daluman. Di segmen berikutnya ya, jangan kemana-mana. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Mimi mbok tuh tadi gegati Pak Yuning untuk loloh.
0: Kang Wang mbok nyoman. Apa ngidang dogen mekudus bungut tau
1: nih? Hei, gayane toh.
0: Men, gajih kurnan tiangnya peragat kelah ama macan.
1: Ah, macan? Mimi, macan apa dong mbok adi serem gati?
0: Men, gajihnya kelah mancan bayang kini, bayang kitu.
1: Eh, mbok tuh jegek bulan bintang, entu mancan. Adane, sing je macan.
0: Oh, gitu maksudnya.
1: Anak jani mau liu gati aja kewah. Nanging irage harus cerdas. Nih tiang toleh orang kaya masih ngadep canang sari kan?
0: Ngadep canang.
1: Oh, langganan tiangnya ngangsan ngeliunang bo. Lumayan masih hasil nih. COD kanti ke LE.
0: Hijau LE.
1: Labuan Haji.
0: Sing perlu lelek mbak ibu-ibu zaman no harus kreatif.
1: Benah gadin tuh mbak.
0: Main mbak nyaman, matanya sebe
1: yuk. Yuk.
2: Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
3: Sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Dewata sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Kita beralih dari tadi kan kita udah ngomongin teman makan nasi hangat gitu ya. Ada teri sambal serai bawang ya. Nah, sekarang kita ke minumannya. Masa habis makan enggak minum, teman Pro 2? Aku punya informasinya dilansir dari rri.co.id. Meneguk segarnya es daluman, minuman tradisional Bali kayak manfaat nih, teman Pro 2 ya. Es daluman adalah minuman tradisional Bali yang terbuat dari cincau hijau alam. Perpaduan tekstur cincau lembut, kuah santan gurih dan kelapa bakar dan manisnya gula aren memberikan kesegaran. Minuman ini kaya serat, menyehatkan pencernaan dan sangat cocok dinikmati di cuaca panas. Bagi masyarakat Bali, minuman ini bukan sekedar pelepas dahaga, melainkan juga hidangan penutup tradisional yang menyehatkan dan menyegarkan. Di daerah lain, daluman lebih dikenal dengan sebutan cincau hijau. Keistimewaan es daluman terletak pada bahan utamanya, yakni daun daluman ya, yang diolah secara alami tanpa bahan pengawet. Daun ini diremas-remas gitu, teman Pro 2, dengan air matang hingga sari dan seratnya itu keluar. Lalu didiamkan hingga mengental menjadi agar-agar alami berwarna hijau. Dalam penyajiannya, potongan cincau hijau yang kenyal dan lembut ini dipadukan dengan kuah santan, sirup gula aren, dan es batu. Khusus untuk cita rasa otentik Bali, kuah satunya sering kali menggunakan kelapa bakar sehingga memberikan aroma gosong yang harum dan khas, teman Pro 2. Perpaduan rasa manis legit dan gurih ini sangat pas untuk meredam pedasnya berbagai hidangan khas Pulau Dewata. Selain rasanya yang nikmat, es daluman juga kaya akan manfaat bagi kesehatan. Daun daluman mengandung serat alami yang sangat baik untuk melancarkan sistem pencernaan dan mencegah sembelit. Kandungan senyawa di dalamnya juga sering dimanfaatkan sebagai obat alami untuk meredakan panas dalam. Minuman ini bahkan memiliki kandungan kalori yang rendah dan cocok dikonsumsi saat sedang menjalani program diet, teman Pro 2. Jadi cocok nih buat kamu-kamu yang sekarang lagi rajin diet, rajin olahraga, nah minumnya es daluman ini. Apalagi tadi kalau udah makan bareng dengan teri sambal serai bawang. Wih, mantep banget. Jadi makin lapar saya. Udah, aku mau makan dulu, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore ya sampai sekarang hampir jam 7 malam di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, tentunya edisi Rabu 21 Juli 2026. Tapi tidak usah khawatir karena di malam nanti kamu bakal ditemenin sama Zaki di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, aku GG pamit, teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak. Ingat, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Pro 2 sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro
2: 2. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Bro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional BGN memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah melakukan persiapan agar distribusi makanan berjalan lancar dan memenuhi standar gizi. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan. Seluruh SPPG telah diminta memastikan kesiapan dapur, peralatan, kebersihan, dan relawan sebelum distribusi dimulai. Info berikutnya, teman Pro 2, fenomena meningkatnya populasi lalat di kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli, kembali dikeluhkan wisatawan dan pelaku usaha karena mengganggu kenyamanan berwisata. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi gangguan tersebut, namun dinilai belum efektif karena hanya menyasar dampak yang muncul di kawasan wisata. Selama ini penggunaan pupuk kandang mentah kerap dikaitkan dengan meningkatnya populasi lalat, terutama di saat musim penghujan tiba. Namun teman Pro 2, dugaan tersebut masih memerlukan penelitian ilmiah yang komprehensif agar penanganan dapat dilakukan secara tepat tanpa merugikan sektor pertanian maupun pariwisata. Advokat sekaligus tokoh masyarakat Kintamani, Made Sumia Putra SHMH, mengatakan penyebab munculnya lalat tidak bisa langsung disimpulkan berasal dari penggunaan pupuk kandang. Menurutnya, hingga kini belum ada penelitian independen yang secara khusus mengkaji penyebab utama fenomena tersebut, sehingga diperlukan kajian yang melibatkan akademisi dan lembaga penelitian.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Hai teman pro, dua kali di bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang karena udah jam 7 teman pro 2 ya, kita masuk di pos jaga, pingin ngobrol sambil jaga malam ya. Hari ini kita bahas tentang kesehatan teman pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin udah merasa ada gangguan kesehatan penglihatan mata kamu teman Rodua, pas banget kamu dengerin siaran malam hari ini. Satu jam ke depan kita ngobrol seputar kesehatan mata teman Rodua ya. Dan buat kamu nanti yang ingin gabung, ingin join bareng kita, mungkin ada hal yang ingin kamu tanyain sama narasumber Rodua kali ini teman Rodua, bisa langsung di WA aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Malam ini kita bahas tentang menjaga kesehatan mata di era digital. Siapa nih teman Rodua yang udah ataupun setiap hari gak bisa lepas dari yang namanya handphone ya, gadget ataupun juga laptop di kerjaan, di kantor atau di selama kuliah, susah banget lepasnya. Mungkin ngaruhnya ke mata, kesehatan mata kamu jadi sering lelah teman Rodua ya, terus mengalami apa ya, mungkin merah dan sebagainya gitu ya. Malam hari ini kita mau bahas tentang itu bareng Dr. Putu Damaya Dipariasta Yuda Pradipta Esket gitu ya. Buat kamu ingin nanya langsung di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Yuk digaskan aja guys ya, aku tungguin kamu ya. Biar gak lama-lama aku sapa Dr. Dipta dulu malam hari ini. Selamat malam Dr. Dipta.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, agak maju dikit dok. Nah gitu. Sehat kabarnya malam hari dokter?
1: Sehat.
0: Luar biasa. Thank you dok. Kita ngobrol tentang kesehatan mata buat teman berdua juga nih malam hari ini. Okay. Mungkin sebagai awal dokter Dita, pengantar dulu deh tentang kesehatan mata di era digital kayak sekarang, apalagi khususnya untuk anak-anak muda nih, gen Z nih. Boleh silakan dokter Dita.
1: Ya, jadi kita sehari-hari informasi yang kita dapatkan, aktivitas kita sehari-hari sangat tergantung sama kesehatan mata kita ya. Jadi ketika kita memiliki mata yang sehat, aktivitas kita juga akan ditunjang dengan bagus. Jadi apalagi ini topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Gitu. Jadi ada istilahnya itu adalah mata adalah jendela dunia. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu utamanya karena penglihatan kita yang sehat.
0: Oke. Langsung deh dok, jujur nih dok ya, anak muda zaman sekarang nih, ketika bangun tidur pasti yang dicari kalau apalagi kalau bukan handphone nih dokter. Sebenarnya yeah, itu dampaknya seberapa besar dok untuk jangka panjang?
1: Oke, jadi kalau misalkan kita nih baru bangun terus langsung lihat gadget, lihat handphone, jadi kan sudah terkena sama paparan sinar radiasi HP ya, sinar HP, kemudian mata itu tidak melihat objek yang jauh-jauh, langsung yang dekat. Jadi ya lama-kelamaan efeknya baru kerasa, bukan sekarang tapi nanti ketika kita sudah semakin dewasa, sudah semakin besar, mulai ngelihat kok jauh kayaknya burem, atau ngelihat garis lurus kok kayaknya berbayang. Jadi matanya juga cepat kok sering pegel, sering capek di sekitar mata. Mungkin itu gejala-gejala yang bisa dirasakan, tapi itu biasanya sudah karena ada gejala. Awal-awal mungkin belum ada gitu, tapi sudah ongoing gitu.
0: Oke, pastinya karena kegiatan yang terus-menerus dilakukan setiap hari, apalagi baru bangun tuh, kalau kondisi mata baru bangun tuh idealnya seperti apa dok?
1: Ya kita aktivitas seperti biasa, jadi usahakan sih nggak langsung megang HP ya, jadi atau gadget gitu, kita aktivitas lu seperti biasa, entah misalkan kita mau mandi dulu, ini ya, HP itu nomor sekian lah untuk aktivitas di pagi hari, ya kan baru bangun langsung scrolling sampai berapa menit, berapa jam gitu.
0: Kalau bisa jangan langsung kayak gitu dok.
1: Jangan
0: ya,
1: langsung.
0: Apa mungkin ya peregangan dulu dah matanya biar nggak kaget istilahnya gitu dok ya.
1: Betul.

0: berkedip tuh jadi lebih jarang gitu dibandingkan ketika tidak melihat gadget. Jadi kayak ngerasa itu perih gitu biasanya.
1: Oke, kalau dilihat dari segi umur dok, ini sebenarnya minus ini apakah bakal terjadi untuk setiap orang atau gimana?
0: Nah itu tergantung kita ya. Tapi dengan era sekarang yang sudah semakin maju, kita dominan di layar, entah komputer, entah HP. Semakin maju zaman, penyakit-penyakit mata yang seperti minus itu kemungkinan akan semakin meningkat gitu.
1: Oke, okay. Untuk di sekitar kita deh, di Singaraja khususnya dok, selama akhir-akhir ini yang dokter ketahui, presentasinya gimana tuh untuk yang cek mata?
0: Kalau untuk kesadaran cek mata gitu ya, mungkin ketika mereka sudah memiliki gejala baru ingin memeriksakan matanya, itu pun kemungkinan sih nggak banyak ya. Misalkan kalau masih bisa ditunda nih, belum terlalu parah, tapi udah ngerasa misalkan lagi belajar duduk di belakang kok kayaknya saya susah gitu ngelihat papan tulis yang jauh gitu, harus pindah duduk ke depan, itu udah salah satu gejala sebenarnya. Kemudian ketika malam-malam pencahayaan kurang, kita ngelihat tulisan kok kayaknya berbayang, itu juga udah gejala ya. Tapi beberapa individu kan kadang masih menunda untuk memeriksakan kesehatannya, padahal sudah ada gejalanya gitu. Dan semakin sekarang anak-anak muda ya, zaman sekolah itu sudah lebih banyak gitu yang saya perhatikan melihat menggunakan kacamata.
1: Benar-benar. Tapi kalau dilihat dari idealnya dok, untuk cek kesehatan mata ini sama nggak kayak cek kesehatan yang lain, terus kesehatan tubuh, atau ada jadwal khusus sebenarnya kalau berapa bulan sekali deh cek mata atau berapa tahun sekali gitu?
0: Oke, idealnya sih sebenarnya 1-2 tahun sekali ya, supaya sekedar kita tahu itu kesehatan mata kita, jarak pandang kita apakah masih normal atau sudah mulai ada penurunan, entah ada atau tidak gejala gitu. Apalagi kita misalkan sudah punya keturunan nih, orang tua udah ada pakai kacamata, jadi ya kita sebisa mungkin jaga kesehatan mata kita. Jadi sebaiknya sih 1-2 tahun sekali kita cek, walaupun nggak ada gejala.
1: 1 tahun atau 2 tahun sekali. Oke, 1 tahun atau 2 tahun sekali gitu ya. Jadi buat kamu nih teman dua yang merasa perlu ataupun sudah ada tanda-tanda seperti yang disebutin sama dokter Dipta tadi, boleh dicek sih dok ya.
0: Iya.
1: Oke, daripada nanti juga semakin meningkat mungkin minusnya atau mungkin gangguan kesehatan yang lain teman berdua ya. Dan itu teman berdua masih banyak tentunya yang bakal kita bahas sama dokter Dipta malam hari ini tentang menjaga kesehatan mata di era digital. Buat kamu yang mungkin ingin nanya konsultasi free ya teman berdua, malam hari ini boleh banget di 0811 3991054 guys, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Jangan ubah frekuensi kamu, tetap di Pro 2 RRI Singaraja.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Rodu FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Rudo masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga pala, masih bareng Dokter Dita guys. Malam hari ini kita masih bahas tentang menjaga kesehatan mata di era digital. Buat kamu yang mungkin udah dengerin 20 menit ke belakang, kalau ingin nanya boleh banget di 0811 399 1054, atau juga di seluruh sosial media RRI Singar aja. Ayo digaskan aja. Dokter Dita, kita kan setiap hari megang handphone, terus natap layar, buat teman-teman yang sekolah ataupun kerja gitu ya. Terus kalau kita mungkin kan ada fitur tuh namanya dark mode, atau juga yang pelindung mata yang layarnya tiba-tiba lebih adem aja dilihat gitu. Itu sebenarnya ngaruh nggak?
1: Ya itu bisa sih berpengaruh ya. Jadi semakin maju teknologi, smartphone juga kan menyisipkan kayak teknologi untuk membuat mata itu supaya lebih aman untuk ditatap. Cuman kembali lagi ke individu kita masing-masing. Jadi secanggih apapun teknologi, kalau misalkan aktivitas kita berlebihan terhadap suatu gadget, smartphone gitu, jadi ya pada akhirnya tetap akan merusak mata juga gitu. Jadi kan protektifnya utamanya dari kita sendiri nih, gimana membatasin melihat gadget atau layar handphone kita itu, usahakan dibatasi gitu.
0: Oke. Namanya juga handphone pasti menawarkan fitur-fitur yang memanjakan penggunanya. Betul. Gitu dok ya. Kalau dari kita lihat dari segi usia nih, Dokter Dita, usia itu untuk gangguan kesehatan mungkin yang paling kelihatan minus gitu ya. Iya. Untuk minus ini sebenarnya yang masih dikategorikan normal, gimana sih dok? Benar-benar nol kah? Atau masih 0, itu masih aman atau gimana?
1: Jadi kalau minus itu kan sebenarnya kalau dihitung-hitungan tuh ada pakai alat gitu ya. Mm-hmm. Untuk ngecek ini kita normalnya itu misalkan melihat objek sekian, misalkan patokannya biasa kalau di mata itu 6 meter gitu, ada dia pakai kayak alat pemeriksaan yang gitu kalau di fasilitas kesehatan. Itu normal bisa ngelihat jarak 6 meter. Tapi kalau misalkan kita sudah mulai ada kayak gangguan tuh, itu udah mulai ditentukan tuh. Misalkan orang normal 6 meter ngelihatnya, tapi kita udah mulai mundur nih 10 meter gitu ngelihatnya. Berarti kan udah ada penurunan. 5 meter gitu maksudnya.
0: Maju.
1: Udah ada lebih ke arah penurunan fungsi penglihatan kita. Nah itu ya secara pastinya menentukannya itu ya diperiksa gitu.
0: Okay.
1: Cuman biar lebih amannya dari kita sendiri, sebenarnya ada istilahnya aturan rule 20-20-20 gitu. Jadi ketika kita melihat layar gadget atau komputer, usahakan setiap 20 menit kita tuh menatap sejauh 20 feet, 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Nah itu upaya dari diri kita sendiri untuk mencegah terjadinya gangguan penglihatan ya, minus itu gitu.
0: Oke, salah satu apa itu rumusnya, tipsnya dok ya.
1: Ya.
0: 20-20-20.
1: Betul.
0: Jadi 20 menit kamu teman berdua untuk lihat layar, entah handphone atau komputer, terus 20 feet atau 6 meter dok ya.
1: Iya, 6 meter.
0: Terus istirahat selama 20 menit gitu ya.
1: 20 detik.
0: Oh, 20 detik, sorry.
1: 20 detik. Oke. Okay. Terus lanjut lagi aktivitas.
0: Gitu teman berdua ya. Tapi kalau caranya nih dok untuk menjaga kesehatan mata, bisa enggak kayak dari aktivitas keseharian mungkin, apa ya, gimana ya, gimana juga dok caranya ya, atau mungkin makanannya kah, atau gimana dok?
1: Makanan itu biasanya kan kita taunya vitamin A tuh untuk menjaga kesehatan mata.
0: Mm-mm.
1: Tapi utamanya ya itu, kita tidak melakukan kegiatan monoton, artinya menatap layar HP kan itu dia jaraknya fix tuh dalam sekian waktu.
0: Mm-mm.
1: Jadi kayak daya akomodasi kita mata itu untuk melihat jauh dekat nanti itu akan terganggu lama kelamaan gitu. Kalau aktivitas kita outdoor itu kan kita melihat objek jauh dekat itu bergantian terus tuh, jadi daya akomodasi mata kan akan menyesuaikan dengan itu, jadi tidak monoton begitu.
0: Oke, kalau makanan sebenarnya berpengaruh nggak dok, konsumsi vitamin A, terus kayak wortel dulu kan kalau orang tua gitu makan wortel biar nggak sakit mata gitu.
1: Nah itu kan hanya salah satu untuk menjaga kesehatan mata.
0: Mm-mm.
1: Dari sekian hal yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau makan wortel sebanyak apapun, tapi kalau misalkan kita polanya masih yang sama kurang bagus kita menjaga kesehatan matanya, ya pada akhirnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan mata kita gitu.
0: Oke. Jadi itu salah satu vitamin aja dok ya.
1: Betul.
0: Istilahnya vitaminnya tuh fungsinya buat gimana dok untuk di kesehatan mata, vitamin A gitu.
1: Secara kasarnya sih hanya menjaga kesehatan mata. Jadi fungsi saraf mata kita tuh dijaga supaya ya tetap melihat sebagaimana kita biasa melihat.
0: Oke, oke, oke. Banyak anak muda yang di sekitar kita mungkin juga udah pakai kacamata dari usia kecil, dok ya. Mm-hmm. Terus remaja dan masih banyak tentunya. Untuk pemilihan, dok, jenis kacamata sebenarnya betternya kayak gimana? Kalau kita beli di klinik yang udah bertaraf internasional dibandingkan dengan yang beli secara online, pengaruhnya gimana, dok? Bedanya kayak gimana tuh? Sama aja atau ada perbedaannya?
1: Biasanya secara online ini maksudnya gimana tuh?
0: Beli online kita, beli-beli online kita.
1: Tapi di tokonya yang maksudnya optik, tapi optik secara online.
0: Ah, betul.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya sih kalau kita mau secara tepat untuk menggunakan kacamata, misalkan kalau hanya untuk kacamata tanpa daya akomodasi, misalkan kekuatannya nol gitu, artinya tidak ada min, tidak ada plus.
0: Mm-mm.
1: Yaitu kan hanya untuk melindungi aja, itu bisa-bisa aja. Tapi kalau misalkan ada minnya, kan kita tuh harus sudah ada kayak kertas resep tuh dari dokter mata biasanya.
0: Yes, so.
1: Nah itu spesifikasinya itu kita bawa ke optik gitu. Tapi kalau dari segi lensanya sih, yang penting sesuai spesifikasinya itu sih nggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Ataupun mungkin kalau lebih gampangnya kita bisa cek dulu kita dapat minus berapa, plus berapa, baru kita ngasih resep itu ke optik yang online. Optik yang kita beli online gitu maksudnya.
1: Yeah.
0: Baru bisa itu ya.
1: Okay.
0: Yang penting yang penting mungkin ukurannya sama.
1: Kekuatan lensanya itu sesuai sama apa yang mata kita sudah kita periksakan gitu sebelumnya. Minnya berapa gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu kalau ada teman rodu yang mungkin sudah kena minus, dok, mungkin sampai lumayan tinggi, itu sebenarnya bisa sembuh nggak?
1: Minus tuh kalau untuk sembuh sih enggak ya, kecuali ada tindakan gitu. Mm-hmm. Kayak misalkan itu, tapi tindakannya tuh kayak kita operasi gitu.
0: Lasik.
1: Misalkan iya, itu kan akan menghilangkan minus, tapi itu pun tidak semua orang gitu bisa lasik, ada kategorinya.
0: Oh, gitu.
1: Nah itu tapi sudah bagian yang spesialistik punya itu. Mm-hmm. Syaratnya berapa, itu ada syaratnya sebenarnya, mana yang bisa operasi, mana yang enggak, ada yang bisa kondisi tertentu, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Jadi udah bagian spesialistik tuh.
0: Okay,
1: biasanya
0: okay.
1: Terus cek sih lebih lanjut gitu.
0: Lebih lanjut
1: ada
0: lagi
1: syarat dan ketentuan yang berlaku tuh untuk operasi.
0: Selain itu mungkin gangguan kesehatan apa lagi, dok, yang mungkin udah ada indikasi untuk teman-teman yang masih muda gitu, selain minus terus juga pakai kacamata, apa nih akhir-akhir ini?
1: Biasanya kalau menatap layar HP gitu, kita kadang merasa efek sampingnya itu kayak kok mata kita kayaknya rasa ada yang ganjel gitu, kayak ada pasirnya gitu.
0: Okay.
1: Nah itu salah satu tanda mata kering sebenarnya. Jadi kayak kekurangan produksi air mata karena menatap layar HP. Jadi rasanya itu kayak sensasinya itu seperti berpasir, perih, bisa mata merah gitu. Kadang matanya itu berair berlebihan gitu. Itu biasanya sih karena ya faktor utamanya bisa dari salah satunya adalah layar HP, natap layar HP secara berlebihan.
0: Oke, okay. Itulah teman pro 2. Jadi mumpung masih awal ya, kalau kata dokter Dita tadi, betternya diperiksakan dulu, dok.
1: Betul.
0: Ya, gitu, dalam 1 atau 2 tahun sekali gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau menjaga kesehatan mata ya gimana ya, kata dokter tadi 20-20-20, dok ya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu salah satu tips juga.
1: Tipsnya
0: gitu ya. Dan gangguan kesehatan mata bisa menurun, dok, kalau minus orang tuanya ataupun
1: faktor risiko kita, faktor ada risiko sih jadinya.
0: Oke. Okay. Apalagi kalau udah plus pasti bakal plus ya kalau setiap manusia gitu ya.
1: Kalau plus atau bilangnya itu kacamata baca gitu.
0: Mm-hmm.
1: Atau rabun dekat. Jadi akan terjadi di semua orang gitu. Usia 40-an akan mulai tuh daya akomodasinya menurun, mulai kayak baca dekat, kita mulai agak kesulitan, perlu bantuan. Nah, semuanya akan begitu.
0: Oke, okay. Nah selama dokter menjadi seorang dokter, dok, pernah ada ketemu kasus yang minus sampai tinggi nggak?
1: Oh, ada.
0: Berapa tuh?
1: Ada yang sampai 5-6 gitu, kan lebih. Okay. Ada.
0: Itu sempat sharing nggak mereka apa penyebabnya gitu?
1: Nah kalau secara spesifik sih saya tidak terlalu menanganin secara langsung kayak gitu. Biasanya sih itu sudah langsung ke dokter mata gitu. Kalau di UGD saya kan dominan jaga di UGD.
0: Mm.
1: Paling keluhannya kadang hanya mata buram aja. Cuman kita gak bisa ngukur nih secara spesifik karena memang ya keterbatasan alat kalau di UGD gitu.
0: Oke, okay. Kalau udah kena minus sekian tadi 5-6, tindakan awal yang harus dilakukan gimana, dok?
1: Dicek, biasanya kasih kacamata sesuai resepnya itu.
0: Kalau buat gitu, teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu nih, harus kemana dulu untuk ngecek, terus juga minta tindakan kemana gitu, Dok?
1: Kalau untuk awal, biasanya kita ke fasilitas kesehatan pertama, tingkat kita pertama dulu nih. Kan biasanya ke BPJS gitu kan. Faskes sesuai dengan tempat kita terdaftar. Kita ke sana menyampaikan keluhan kita, kalau misalkan pandangan saya buram, pengen dicek lebih lanjut oleh dokter spesialis mata gitu misalkan. Jadi ketika nanti sudah dirujuk kan alatnya lebih lengkap, modalitasnya juga ada. Jadi alatnya itu akan lebih spesifik untuk ngukur kita. Tapi kalau pada tahap awal ke fase ke satu, biasanya sih juga ada tuh kayak chartnya gitu, kayak kayak
0: data gitu.
1: Bukan, dia kayak kartu.
0: Okay.
1: Yang diletakkan jaraknya 6 meter tuh dari kita jaraknya. Nah, kita akan diukur matanya kita satu-satu. Mata kanan, mata kiri diukur seberapa kekuatan kita bisa melihat tulisan huruf-huruf itu tuh. Nah, nanti dari sana itu aja dulu. Kalau misalkan sudah ada keluhan, coba cek ke faskes tingkat satunya dulu.
0: Intinya teman Rudo nggak boleh takut juga, Dok, ya. Itu betul, mengganggu keseharian juga ya tentunya buat teman Rudo yang mungkin udah ngerasa wah kurang nih duduknya di belakang, terus susah untuk melihat papan tulis mungkin di depan, mau ngomong sama orang tua mungkin rada-rada takut ya, nanti malah ditanya-tanya kenapa kok kayak gini gitu. Betul. Ya. Oke, boleh banget di periksakan aja ya teman Rudo, nggak usah takut gitu ya. Buat kamu ingin nanya boleh di WhatsApp Pro 2 teman Rudo, atau kita cek aja deh dokter apakah ada yang nanya nih malam hari ini di ada ternyata. Kita baca dulu dari 8786 sekian. Malam RRI, malam juga, mau nanya Kak. Yes. Aku kalau lagi serius nonton handphone suka lupa kedip sampai mata perih. Bener ya kalau kita natap layar itu frekuensi kedip kita berkurang? Bayang gak sih, Dok, kalau keseringan lupa kedip? Makasih, Dok. Rika, thank you banget malam hari ini ya, dari 8786 sekian dari Rika. Kedip, frekuensi kedip itu sebenarnya ngaruh gak, Dok? Karena dia mungkin, si Rika ini sering lihat handphone terus matanya jadi perih gitu. Sebenarnya kedip ini berpengaruh gak ketika kita lihat handphone deh gitu, lihat layar gitu?
1: Oke, ya, jadi makasih ya Kak Rika pertanyaannya. Jadi ketika kita melihat, memang sudah dimention dulu di awal, ketika kita melihat layar handphone atau fokus mengerjakan sesuatu di depan layar, biasanya frekuensi mengedip kita kan akan
0: berkurang.
1: Jadi tujuannya berkedip itu sebenarnya adalah untuk membasahi permukaan bola mata kita supaya tetap basah gitu. Jadi ketika berkedip kan akan semakin berkurang, jadi mata itu akan cenderung kering. Nah, mulailah nanti akan muncul gejala-gejala itu, seperti matanya rasanya kayak berpasir, ya rasanya ada benda asingnya gitu, atau perih. Nah, itu gejala yang dirasakan ketika kita itu, sebenarnya utamanya karena kurang berkedip itu. Jadi produksi air matanya kan tidak melapisi bola mata dengan sempurna gitu, maksimal.
0: Oke, jadi emang berpengaruh, bisa kering juga.
1: Iya, ya. Betul, bisa kering juga.
0: Kalau di apa ya, pakai obat tetes mata mungkin untuk melumasi, itu ada obat khusus kah, Dok?
1: Ada obat untuk istilahnya artificial tears atau tetes mata buatan tuh ada. Kita bisa nyari di apotek itu untuk, tapi itu aja ya, maksudnya untuk tetes mata aja tuh ada.
0: Itu yang biasa dipakai untuk mengatasi mungkin mata merah ataupun kelilipan yang itu, atau beda lagi nih?
1: Kalau mata merah kan tidak semua mata merah tuh karena
0: iritasi.
1: Iritasi sih sebenarnya, cuman penyebab pastinya itu kan, kalau mata merah saja tidak menggenerasi oh ini apa penyakitnya gitu, tidak terlalu luas gitu maksudnya. Ketika mata merah aja banyak kok penyakit mata, yang matanya merah, ada yang ringan, ada yang parah tuh ada. Gejalanya mata merah gitu.
0: Oke.
1: Cuman kalau untuk tahap awal ya bisa dikasih tetes mata, tapi air mata buatan aja, jangan beli sembarangan, misalkan kayak antibiotik yang isi dengan obat radang gitu misalkan, itu nggak boleh dipakai sembarangan sebenarnya, harus sesuai aturan. Karena malah efeknya nanti yang nggak bagus di kemudian hari yang kita dapatkan kalau penggunaannya tidak tepat.
0: Oke. Okay.
1: Beli obat tetes mata.
0: Dari penjelasan Dokter Rita, mungkin nyambung ke ini dok. Banyak teman pro 2 yang terutama yang cewek-cewek nih pakai softlens mungkin. Terus ada air softlensnya tuh. Kalau dokter tahu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ada air softlensnya terus. Ya mungkin pemakaiannya kan direndam dulu tuh, direndam. Habis itu kalau udah gimana habis dipakai, aku kurang tahu juga nih. Itu sebenarnya ngaruh nggak dok ke kesehatan mata?
1: Kalau misalkan pakai softlens tuh, biasanya kan pastikan tapi sebelumnya kita tangan kita tuh sudah bersih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi sebelum pakai softlens ya cuci tangan lah terlebih dahulu gitu. Jadi menjaga si kesterilan softlens itu baik gitu. Jadi kita tidak memindahkan kuman dari tangan kita ke mata.
0: Mm.
1: Gitu sih.
0: Oke. Okay, jadi emang harus pintar-pintar kita jaga kesehatan tangan, kebersihan tangan.
1: Betul.
0: Dok ya. Gitu teman Pro 2 ya. Thank you buat Rika tadi udah nanya malam hari ini. Kalau masih ada ingin ditanya teman Pro 2 boleh banget di 0811-399-1064 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Bentar lagi kita balik lagi tentunya masih bareng Dr. Dipta, kita bahas tentang menjaga kesehatan mata di era digital. Stay tune guys.

0: Oke, teman Pro 2 masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng Dokter Dipta guys malam hari ini. Dokter, karena waktu kita juga nih semakin merapat ya ke pukul 20 malam hari ini, mungkin apa nih yang pengen Dokter Dipta mention sama teman Pro 2 atau di highlight lagi nih pembahasan kita malam hari ini tentang menjaga kesehatan mata di era digital gitu dok. Silakan dokter.
1: Oke, jadi selain yang sudah kita bicarakan nih dari tadi yang tentang mata lelah atau mata kering atau rabun jauh, biasanya juga nih ada untuk sebenarnya sih untuk kita yang anak-anak muda memperhatikan nih orang tua kita nih ketika ada punya misalkan sakit kencing manis atau tensi tinggi gitu. Untuk orang tua kita perhatikan ketika ada dan tidak pernah memeriksakan matanya, mungkin bisa disarankan untuk sesekali ceklah kesehatan matanya, karena biasanya itu ada faktor risiko juga untuk terjadi kerusakan di mata. Tapi itu lebih lanjut, kalau saya sebagai dokter umum menyarankan dicek ke dokter spesialis mata sesekali untuk melihat kondisi sarafnya nih udah ada kerusakan atau belum gitu, karena biasanya ketika sudah ada gejala itu sudah tingkat keparahannya ini sudah lumayan gitu, dan biasanya tidak, sifatnya itu tidak bisa kembali seperti normal lagi. Gitu.
0: Kalau ya, untuk anak mudanya dok yang setiap hari mungkin bergelut sama layar handphone terus juga komputer, intensitasnya mungkin lumayan tinggi karena sebuah tuntutan yang gak bisa dijelaskan gitu.
1: Oke, balik lagi rule yang 20-20-20 itu ya, itu mungkin itu yang bisa dilakukan ya kepada yang muda ketika bekerja ya, kita gimana lah caranya menyiasati supaya tidak selalu melihat layar itu secara monoton lama gitu. Entah pasang timer mungkin setiap 20 menit ya, dari diri kita sendiri mengupayakan untuk menjaga kesehatan mata kita gitu. Jadi soalnya ibaratnya nih, mata kan investasi kita jangka panjang gitu. Apapun yang kita lakukan sekarang itu kayak kenangan kita untuk kemudian hari gitu. Kalau penglihatan kita bagus, keseharian kita juga akan sangat-sangat terbantu.
0: Oke, ada lagi dok yang ingin disampaikan sama teman berdua nih?
1: Apa ya, untuk kesehatan mata biasanya itu sih, sama jangan lupa ya untuk cek, entah ada atau tidak keluhan, boleh untuk dicek kesehatan matanya ya, setahun dua tahun sekali. Tidak ada salahnya, walaupun tidak ada keluhan, ya cari waktu senggang untuk ngecek kita nih sebenarnya, walaupun tidak ada gejala, mata kita sehat atau enggak gitu.
0: Oke, siap. Cukup dokter? Ada lagi?
1: Iya.
0: Siap. Oke, itu tadi ya teman Pro 2 ya. Semoga apa yang udah disampaikan sama dokter di malam hari ini juga bermanfaat untuk teman Pro 2 yang mungkin sudah merasa ada gangguan kesehatan mata, entah itu kata dokter tadi ada yang perih-perih, terus juga iritasi ataupun gejala merah, ataupun sudah susah untuk melihat objek yang fokus ya, susah untuk fokus, teman Pro 2 boleh banget dicek kesehatan matanya gitu ya. Idealnya 1-2 tahun sekali dokter Dita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan thank you banget teman Pro 2 yang udah nanya-nanya tadi, dan juga thank you buat dokter Dita. Nanti kalau ya, next ada pembahasan banyak lagi, kita ditunggu lagi kehadirannya di Produer Singaraja. Okay. Dan jangan lupa frekuensi kamu guys, karena masih banyak program acara yang bakal aku hadirkan untuk nemenin malam kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Produa RL Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Dr. Dinta, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temanin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tomorrow. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja
1: mau. Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan asik bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari ini kita akan kedatangan Barack Obama.
0: Salah.
1: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa. Tenang aja.
0: Elan jago kok. Ya udah teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: It's time for request time.

0: Sugar homie dok.
1: Apa?
2: Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia guys. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Ya, buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2 di menit ke-7 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah, selamat malam aja guys. Semoga malam kamu tetap happy gitu ya. Dan tadi kita udah join Pro 2 RRI Jakarta untuk ikut MLC Music Live Chat dengan bintang tamunya tadi ada Bloodline teman Pro 2 ya. Semoga juga udah menghibur kamu 1 jam tadi ya. Terus sekarang balik lagi ke Pro 2 RRI Singaraja karena udah jam 9 teman Pro 2, it's time for request time guys. 1 jam ke depan sampai jam 10 kita bakal puterin lagu-lagu spesial requestan kamu ya. Jadi buat kamu yang ingin gabung langsung aja join di Wawa kita di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja kamu bisa kirim DM-nya atau juga yang lagi buka handphone, buka TikTok malam hari langsung aja join, kita baru banget live di RRI underscore Singaraja, langsung aja buka dan juga komen-komen mau diputerin lagu apa malam hari ini. Kita langsung aja ya hajar lagu requestan teman Pro 2, ada Kak Ari 1818 yang tadi udah pesen duluan ke WhatsApp kita, lagunya katanya dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Oke, ditunggu ya Kak Ari ya, salamnya untuk Nizar malam hari ini. Terus ada Kak Just Love yang tadi requestnya di via TikTok malam hari ini juga udah mengantri panjang banget ya. Ada Yofi Dionto featuring Liodra dengan Terlalu Cinta. Oke, ditunggu ya Kak Just Love ya. Terus ada Kak Flower alias Kak Bunga yang tadi dititipkan. Pokoknya wah, teman Pro 2 ini saling pengertian. Kalau satunya belum hadir, bisa dititipin lagunya guys ya. Kak Flower, lagunya Titik Nadir, ditunggu kalau gitu untuk Kak Bunga malam hari ini ya. Dan jangan mau kalah, langsung aja komen-komen mau diputerin lagu apa buat kamu malam hari ini. Next song guys, 2001 kali dengan Adrian Khalif buat kamu spesial untuk hari 18 18.

Aksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Titik Nadir dari Kahitna, teman Ro 2, spesial untuk Kak Flower alias Kak Bunga malam hari ini yang dia belum join juga tapi lagunya sudah diputar, sudah menggema di seluruh Nusantara lagunya ya, Titik Nadir ya Kak Flower ya. Sekarang menit ke-22 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semuanya yang baru join, baru gabung, selamat malam teman-teman Ro 2 ya. Dan siaran ini guys bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun teman Ro 2 ya. Dan kamu bisa nikmatin fitur-fitur yang tersedia gitu guys. Fiturnya apa aja silahkan dieksplor sendiri. Karena kalau aku jelasin, wah lama guys. Sampai jam 12 nanti ya. Karena kita masih di segmen request time malam hari ini. Oke. Dan buat kamu yang lagi di jalan, enjoy. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Stay fokus ya buat kamu yang lagi berkendara malam hari ini. Next song deh, kita bacain lagi teman Ro 2 yang udah request-request. Supaya teman Ro 2-nya gak kabur duluan karena lagunya belum di play ya. Ada Kak Nindya, tadi minta lagunya dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini Mangu versi yang lebih naik lagi teman Ro 2. Aduh, oke ditunggu ya Kak Nindya lagunya ya. Dalam sih lagunya ini ya. Terus Pak Budi tadi spesialnya untuk Kak Stay katanya, alias Kak Set ya, Kak Silent. Janji Setia Tiara Andini. Aduh, so sweet banget Pak Budi lagunya Janji Setia. Oke, tumen-tumen. Nah ini Pak Budi, katanya tadi aku tanya Pak Budi ini lagunya emang setiap malam kirim buat Kak Stay atau gimana? Oh, baru malam ini Jaki. Oh iya, siap deh kalau gitu ya. Janji Setia Tiara Andini, ditunggu Pak Budi. Terus next ada Kak Syarif Akbar yang masih join juga malam hari ini, request lagunya dari Yang Penting dari Perunggu Zaki. Oke, kalau gitu kita hadirkan nanti dari Perunggu dengan Biang Lara, spesial untuk Kak Syarif Akbar malam hari ini. Masih ada beberapa lagu lagi tentunya yang masih ready buat kamu pesan teman Ro 2. Mungkin ada ya maybe satu atau dua lagu lagi tergantung durasi juga. Jadi buat kamu yang belum kebagian lagu, ayo langsung di komen-komen aja di TikTok RRI _ Singaraja. Next song buat Kak Nindya spesial dengan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan

Perunggu dengan Biang Lara, spesial untuk Kak Syarif Akbar. Barusan udah diputerin ya Kak Syarif ya. Tadi dia juga ngirim kata-kata loh guys, quote of the day alias kata-kata hari ini. Coba kita baca dulu kata-kata malam ini. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa kuat kamu menahan tekanan, tetapi tentang seberapa kuat kamu bangkit setelah jatuh. Bener teman pro 2 ya, seberapa banyak pun berkali-kali pun kita jatuh, poinnya cuma satu teman pro 2, kita bakal tetap jatuh ataupun bangkit dan terus mencoba lagi. Betul tidak? Betul. Mantap, thank you Kak Syarif. Buat teman produk juga yang lainnya ingin share kata-kata malam hari, bisa juga langsung wawa kita aja. Karena kalau di live TikTok pasti kelewat guys, pasti numpuk ke atas. Nanti scrollnya jauh lagi saya ya. Langsung di WA aja kalau punya kata-kata malam hari ini. Next song deh kalau gitu. Kita ke mana lagi ya? Kak Aku, PNRM, Hanya Lolongan. Spesial untuk siapa tadi? Aku gak nanya ya. Tapi lagunya dari Nabila Taki ya. Ditunggu ya Kak Aku, PNRM ya. Terus ada Pak Budi. Nah ini request lagunya Raisa, judulnya bebas, yang mana aja Jaki? Oke, lagunya kalau gitu kita bungkusin buat Pak Budi, Lagu Untukmu. Biasanya kan Pak Budi malam-malam nih, makanya kita puterin lagu ini biar nemenin makan malam. Jadi lagunya Lagu Untukmu Pak Budi ya. Terus ada Kak Virgo yang tadi joinnya agak akhir, tapi untungnya masih kebagian lagu ya Kak Virgo ya. Lagunya tadi dari Gea Indrawari dengan Melangitkanmu. Aduh, siapa sih yang harus yang mau dilangitkan? Nama siapa sih Kak Virgo? Bisa kali share ke teman pro 2 juga ya. Tipis-tipis gak apa-apa kok ya. Thank you Kak Virgo ya, ditunggu lagunya bentar lagi. Dan thank you teman pro 2 udah komen-komen, karena lagunya juga udah mentok full sampai jam 10. Jadi tinggal kita dengerin aja requestan kamu malam hari ini. Next song, Hanya Lolongan, Nabila Taqiyah, spesial untuk Kak Aku, PNRM. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Melangitkanmu dari Gia Indrawari, teman Pro 2, spesial untuk Kak Virgo malam hari ini. Aduh, lagunya asik banget. Jujur lagu ini bikin aku tadi beberapa kali sempat terpesona karena keindahan suaranya dari Gia, teman Pro 2 ya. Dan next song, kalau gitu kita baca lagi. Dan ini 3 lagu terakhir di segmen request time kali ini, teman Pro 2. Ada Kak Fir. Fir siapa ya? Tadi aku belum sempat nanya sih guys. Udah nanya tapi belum dijawab sama Kak Fir. Jadi Kak Fir aja ya. Kak Fir, request lagunya dari Selina featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Oke, ditunggu Kak Fir ya. Next, Kak Eca yang masih join hingga menit ke-55 lepas pukul 21 malam hari ini. Thank you Kak Eca. Lagunya Shalom 7 dengan Seberapa Pantas. Oke, terus langsung teman Pro 2. Tadi ada Kak Isi Wilviana yang udah join dari awal tapi aku sempat lupa, jadi mohon maaf sekali ya Kak Isi ya. Untung Kak Isi yang lupa, jadi masih dikasih maaf saya. Kalau yang lain, aduh, udah digantung saya di atas tower, teman Pro 2 ya. Kak Isi Wilviana, lagunya Penjaga Hati dari Nadif Bahasa Lama. Oke, dan thank you teman-teman semuanya yang udah join-join dari pukul 21 sampai menjelang pukul 22. Bentar lagi, besok ditunggu lagi requestan yang belum keputar, besok bisa di-request sama penyiar yang lainnya gitu ya. Next song kita nanti, sebelum itu nanti di segmen selanjutnya kita masuk di program Curhat Kamu. Buat kamu yang kepo kita bahas apa di Curhat Kamu, bentar lagi nanti aku spill di awal segmen, teman Pro 2 ya. Next song deh kalau gitu Kak Fir, lagunya buat kamu Selina featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Bro, acara komunitas jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih bareng aku Zaki. Dan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Kali ini guys, kita masuk di segmen Curhat Kamu ya. Malam ini kita bahas topik yang pasti sih pernah ya dirasain banyak orang, mungkin salah satunya kamu juga, tentang pemberi harapan palsu alias PHP, teman Pro 2. Aduh, siapa nih yang pernah di PHP-in atau sengaja jadi pelaku PHP ini guys? Jangan sih kata aku guys ya. Kadang yang bikin sakit hati, sakit tuh guys, bukan karena ditolak ya kalau soal hubungan, tapi karena udah dibuat berharap tinggi lebih dahulu, dikasih perhatian setiap hari, dihubungin tiap hari, teleponan ya, terus dia perlakukan spesial, ujung-ujungnya cuma dianggap teman atau malah ditinggal tanpa penjelasan, teman Pro 2. Iya, kalau dari awal bilang gak ada rasa sih mungkin kita mungkin masih bisa menerima guys ya, tapi kalau harapan itu sengaja dibangun terus tiba-tiba ditinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas, rasanya emang jauh lebih bikin kecewa, teman Pro 2. Jadi buat kamu malam hari ini yang ingin melampiaskan keluh kesahnya, malam hari ini gak ada tempat buangan gitu ya, gak ada tempat untuk bercurah hati, yuk langsung aja nanti kita bahas juga dari berbagai sudut pandang tentang PHP ini, teman Pro 2. Langsung aja wawaki kita guys di 0811 399 1054. Ayo silakan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terlalu berarti teman berdua dari Ari Lasso. Malam hari udah aku puterin buat kamu. Semoga lagu ini relate juga ya buat kamu yang pernah di PHP-in padahal kamu seberarti itu guys, terlalu berarti gitu, berarti banget bahkan gitu ya. Dan kali ini ada teman berdua yang udah mencurahkan hatinya cukup panjang, jadi aku bacain lebih cepat teman berdua ya. Dari 4061 sekian, sengaja gak aku spill namanya teman berdua ya. Iya ini dia, malam kak, malam juga, mau ikutan semoga bisa jadi pelajaran sama yang lain. Oke, aku kenal sama seseorang hampir, btw kita tadi masih bahas tentang PHP ya teman berdua ya, pemberi harapan palsu gitu ya. Lanjut, aku kenal sama seseorang hampir setahun, awalnya dia yang sering chat duluan, ngajak telepon sampai begadang-begadang. Perhatian banget, bahkan sering ngomong kalau aku beda dari yang lain. Ah, bisa aja. Oke, karena sikapnya itu aku mulai yakin kalau hubungan ini bakal serius. Tapi ternyata cuma harapan aku aja. Pas aku mulai nyaman, dia malah makin sering ngilang. Chat dibalesnya lama, alasan sibuk terus. Tapi di media sosial masih sering upload story. Aduh, kalau aku sih sakit sih lihat kayak gitu teman berdua, chat gak dibalas dari sore, dari pagi, dari kemarin ya, tapi dia update status, aduh rasa pengen ngeblok aja guys ya. Di situ aku baru sadar selama ini aku cuma dijadiin tempat singgah waktu dia lagi kesepian. Rasanya malu sama diri sendiri karena udah berharap terlalu jauh. Oke, sekarang aku lagi belajar buat ikhlas dan gak mau lagi ngejar orang yang dari awal emang gak pernah bener-bener milih aku. Sekarang aku lebih sering main ke Tamkot atau gak ke titik nol meskipun sendirian. Karena tempat baru di titik nol ya, jadi tempat galau berjamaah kah sama teman berdua gitu ya. Makasih kak udah nampung curhatanku. Iya sama-sama buat kamu ya 4061 ya. Ini bener guys, diciptakannya titik nol itu inilah salah satunya yang bermanfaat buat teman berdua yang galau sesaat, yang pernah di PHP-in larinya kemana kalau gak ke Tamkot ya ke titik nol. Itu pokoknya thank you buat pemerintah setempat, pemerintah Singaraja Buleleng luar biasa gitu ya. Thank you buat kamu udah mau share cerita malam hari ini. Jujur cerita ini pasti relate banget buat teman berdua di luar sana gitu ya. Kadang yang bikin sakit hati dari PHP ini bukan cuma karena ditinggal ya teman berdua ya, tapi karena kita udah keburu membangun harapan dan perhatian kecil yang mereka berikan itu. Kayak istilahnya gini, kita udah diajak terbang tinggi banget, udah sampai langit keberapa itu, tapi akhirnya kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, damn gitu akhirnya ya. Pupuslah sudah harapan teman berdua. Tapi satu hal keren yang dari cerita tadi, kamu akhirnya sadar kalau berhenti mengejar orang yang udah gak milih kamu itu bisa menyelamatkan perasaan kamu teman berdua. Jadi ingat teman berdua, orang yang benar-benar serius ini gak akan bikin kita terus menebak-nebak, bertanya-tanya tentang status hubungan ya. Dia akan memberi kepastian, bukan sekadar perhatian. Asik.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM.

Yo, teman Pro 2 masih di curhat kamu Pro 2 RRI Singaraja. Kita tadi bahas tentang PHP alias pemberi harapan palsu ya teman Pro 2 ya. Ya akhirnya guys, kalau orang bener-bener ingin bareng kamu, bersama kamu gitu ya, biasanya dia akan datang dengan kejelasan teman Pro 2. Gak perlu tuh pakai maps-maps, pokoknya langsung ke poinnya gitulah teman Pro 2 ya, bukan dengan kebingungan. Dia gak akan biarkan kamu terus bertanya-tanya tentang hubungan yang sedang kalian berdua jalani guys. Jadi kalau hari ini kamu lagi jadi korban PHP, ingat satu hal guys, jangan terus mengejar orang yang cuma beri kamu harapan tanpa sebuah kepastian ya. Karena kamu pantas mendapatkan seseorang yang memilih kamu dengan yakin, bukan yang hanya datang saat butuh lalu menghilang begitu saja. Waduh. Itu ya teman Pro 2. Thank you nih buat kamu yang udah join-join tadi juga. Dan kita ketemu lagi di curhat kamu dengan insight-insight yang keren berikutnya. So, jangan buang frekuensi kamu teman Pro 2, karena bentar lagi masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Jaga Malam.
1: Anak muda saat ini mulai melihat bahwa memiliki penghasilan saja tidak cukup, tetapi juga perlu memahami bagaimana cara mengatur dan mengembangkan uang yang dimiliki. Literasi keuangan menjadi salah satu hal yang semakin banyak dipelajari oleh generasi muda saat ini. Banyak yang mulai mencari informasi tentang cara menabung, mengatur pengeluaran, hingga mengenal berbagai instrumen investasi seperti saham dan aset digital termasuk kripto. Perkembangan teknologi juga membuat akses informasi keuangan menjadi lebih mudah. Melalui berbagai platform digital, anak muda saat ini Teman Pro 2 bisa belajar tentang pengelolaan uang dan mendapatkan wawasan dari berbagai sumber tentunya.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Om Abhignam Astu Namo Siddham. Om Anubhadra Kertawiyan Tuiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Singaraja serta umat Hindu yang kami muliakan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, tidak kurang suatu apapun. Umat Sedharma, dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 5, Adiyaya 13, dinyatakan sebagai berikut.

yang artinya dengan meninggalkan segala kegiatan kerja secara mental, dengan menguasai sang diri, jiwa yang bertata dengan damai di sembilan gerbang itu tidak bekerja pun tidak menyebabkan kerja. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang budiman, jika kita simak adiaya ini menjelaskan bahwa kita diharapkan hendaknya hati-hati dalam mengendalikan panca indria. Gerbang atau pintu yang dimaksud adalah mata, telinga, hidung, mulut, anus, dan alat berkembang biak yang seterusnya. Perlu kita sadari dan kendalikan, dan tentunya dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik dan benar, dan selalu berpegang teguh dalam jalan Dharma untuk kehidupan kita di dunia ini. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Umat Sedharma, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi.

Ya, teman Pro 2, programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada orang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman-teman dua. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Dua Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Udah, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegang.

0: Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satgerti Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, semoga senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan Ide Hyang Widi dalam meniti kehidupan ini, serta senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam Manawa Dharma Sastra.

cara untuk menyucikan beras dan kain-kain yang jumlahnya banyak ialah dengan memercikkan air padanya. Tetapi jika jumlahnya sedikit, harus disucikan dengan cara mencucinya. Umat Sedharma yang berbahagia, dari sloka ini kita diperkenalkan ada dua metode di dalam menyucikan, yang mana disesuaikan dengan jumlah ataupun volume dari benda itu. Yang pertama dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan prakshanam, yang mana artinya memercikkan air, digunakan untuk jumlah benda yang jumlahnya banyak atau bahunan. Dalam konteks gudang beras atau tumpukan kain yang sangat besar, mencuci tentunya akan membutuhkan waktu yang tidak cepat. Maka perlu adanya penyesuaian. Di samping itu, dengan mencuci secara langsung bisa menyebabkan kerusakan, pembusukan pada beras ataupun kelembaban berlebihan. Kemudian metode yang kedua dikenal dengan prakshalana, yang mana artinya mencuci ataupun membasuh, digunakan untuk jumlah yang lebih sedikit atau alpanam. Jika jumlahnya memungkinkan untuk dibersihkan secara menyeluruh, maka penyucian total akan wajib untuk memastikan kebersihan yang maksimal. Bapak Ibu Umat Sedharma, dari kedua metode tersebut kita melihat dua hal yang mendasar yang menjadi perbedaan di dalam cara kerja metode ini. Yang pertama, penyucian secara fisik, menyuci sedikit benda bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang terlihat secara nyata. Kemudian yang kedua, penyucian ritual atau secara energi, dengan cara memercikkan air lebih bersifat penyucian secara spirit. Air dianggap sebagai elemen pemurni yang paling kuat. Dengan memercikkan air yang telah disucikan oleh mantra, maka secara ritual seluruh tumpukan tersebut dianggap telah kembali kepada kondisi murni ataupun suci. Sloka ini menunjukkan bahwa ajaran Dharma Sastra tidak bersifat kaku ataupun menyulitkan umatnya. Jika ribuan ton beras harus dicuci setiap kali, terkena polusi kecil, maka sumber daya pangan akan terbuang percuma. Dharma Sastra memberikan jalan keluar agar kesucian tetap terjaga tanpa mengorbankan kelangsungan hidup. Penekanan pada jumlah menunjukkan bahwa aturan hukum selalu mempertimbangkan situasi serta kondisi, atau lebih kita kenal dengan desa, kala, dan patra. Umat Sedharma yang berbahagia, dari kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 5 Sloka 118 mengajarkan bahwa kesucian adalah soal niat dan metode yang tepat. Tuhan ataupun alam semesta memahami keterbatasan manusia dalam mengelola benda-benda dalam jumlah besar. Dengan demikian, cara prakshanam menjadi jembatan antara kebutuhan akan kesucian spirit dan realitas praktis di dunia material. Umat Sedharma yang terkasih, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, itu semata karena keterbatasan kami.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Bro 2. Teman Bro 2, berita pertama. Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayahnya kerjasama untuk melaporkan data tamu warga negara asing atau WNA melalui aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Ya, kebijakan ini juga termasuk merupakan implementasi amanat Undang-Undang Keimigrasian guna memperkuat pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Dan langkah ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan data yang akurat bagi aparat penegak hukum. Dan sosialisasi mengenai penggunaan APOA ini juga dilakukan kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di 3 kabupaten yang menjadi wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja, yaitu Kabupaten Buleleng, Jemberane, dan Karangasem. Dan melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha jasa akomodasi diberikan pemahaman mengenai kewajiban melaporkan identitas tamu asing yang menginap di tempat usahanya. Dan pelaporan ini dilakukan secara elektronik agar proses pendataan berlangsung lebih cepat, mudah, dan terdokumentasi dengan baik. Dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja Ana Agung Gede Kusuma Putra yang mengatakan bahwa pelaporan melalui APOA ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik hotel dan penginapan. Sementara itu, nomor Pro 2 berkumpul dari Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Imade Separse, yang memanfaatkan keikutsertaannya dalam program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan 2 tahun 2026 di Universitas Indonesia untuk memperluas jaring dengan sejumlah kementerian. Dan langkah tersebut juga dilakukan guna untuk mempercepat akses informasi dan membuka peluang masuknya berbagai program pemerintah pusat ke tingkat desa. Dan di sela rangkaian kegiatan di Jakarta, Perbakal Goblek juga melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN dan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dan pembentukan ini juga diterima langsung oleh Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum atau BPHN, Kostiantinus Christomo, yang membahas tentang penguatan program pos bantuan hukum atau pos bankum desa sebagai upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat desa. Dan Mades Parse juga mengatakan bahwa kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin agar komunikasi antara pemerintah desa dengan kementerian dapat berjalan dengan lebih efektif. Dan menurutnya, kelancaran arus informasi menjadi kunci agar desa dapat segera mengimplementasikan berbagai program pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian info Pro 2, aku Gesadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Kecobada 140 Persikara Jebali 105,4 Pro 2 RRI Sikara aja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, selamat pagi ya. Ketemu lagi bareng Zania pastinya untuk Dispada. Sekarang di edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 guys. Namanya yang pasti sampai nanti jam 10 pagi ya. Ada cerita sedikit sih guys. Tadi pagi-pagi gitu ya. Harusnya kan apa ya, dalam kondisi yang masih subuh gitu, lalu lintas itu kan sepi gitu ya, tiba-tiba rame. Agak curiga sih, jadi penasaran gitu ya, apa sih ada kok bisa rame jam segini gitu ya, jam 4 subuh kok bisa ada yang apa ya istilahnya kayak rame gitu guys. Baru dideketin, penasaran, ternyata ada pengaspalan atau mungkin juga pembuatan gorong-gorong. Wah, itu tadi kalau nggak salah di desa Tukatunggu ya, di jalur Singaraja Seririt gitu guys. Nah, jadi punya rasa penasaran yang ternyata sudah terjawab gitu guys. Tapi kadang-kadang rasa penasaran itu ada yang nggak kejawab gitu ya. Lebih baik diam aja atau ya udahlah, namanya juga penasaran biasa aja gitu. Jadinya tidak harus kepo banget gitu. Tapi menyimpan pertanyaan sih, kira-kira apa yang terjadi gitu guys ya. Tapi karena itu rasa penasaran ya, apa ya, penasaran itu lebih ke butuh atau tidak butuh atau penting tidak penting itu sebenarnya ya. Tapi yang namanya penasaran cuma kekipuan kita doang. Tapi kamu pernah sih atau istilahnya pernah gak sih kamu ngerasain rasa penasaran? Tapi kayaknya setiap orang itu punya rasa penasaran dan pernah merasa penasaran gitu ya. Tapi gimana sih cara kamu jawab rasa penasaran itu? Kamu cuek aja karena itu gak terlalu penting buat kamu, atau kamu cari sedetail mungkin untuk apa yang kamu penasaranin? Wah, kamu bisa cerita dalam kesannya pastinya cara kamu untuk jawab rasa penasaran ya di Sarbagita nomor 2. Langsung aja di WhatsApp 081139910054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI _ sekarang aja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital di fitur live chat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Oke, okay, nomor 2. Dan sudah dari ini. Selamat pagi, Kak Rini. Ya, aku penasaran sih sebenarnya dari dulu. Tapi ya kalau misalnya tidak terpecahkan, aku biasanya diam aja sih. Karena penasaran itu hanya pribadi gitu katanya. Oke, okay, ya benar sih. Penasaran itu cuma hal yang pribadi, khususnya untuk pribadi kita gitu ya. Tapi penasaran itu kadang-kadang kalau misalnya enggak kesampaian, kita enggak tahu jawabannya, justru jadi bahan pikiran gitu ya. Tapi kayaknya Kak Rini enggak jadi beban kayaknya itu ya. Thank you Kak Rini, udah cerita.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ada Dini juga yang bilang kalau aku sih kalau penasaran biasanya cuek aja. Kalau misalnya itu enggak nyangkut banget sama aku, atau kalau gak penting aku biasanya cuek. Tapi kalau misalnya ada nyangkut sama aku, biasanya aku cari sih. Tergantung situasi aja. Kalau misalnya itu terlalu penting, ya mungkin aku cari. Tapi kalau enggak gitu katanya. Ya sih, penasaran itu memang bikin ganggu banget sebenarnya ya. Tapi mau gimana lagi guys. Dua pilihan, kamu mau cuek atau kamu mau cari tahu. Gitu aja.

0: merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih nomor dua kenapa orang itu bisa penasaran gitu ya? Nah, ada jawabannya nih. Nah, ternyata seseorang bisa merasakan penasaran karena ada dorongan biologis di otak yang memicu pencarian informasi dan pemahaman, guys. Dan secara psikologis, rasa ingin tahu ini bantu manusia itu beradaptasi, ngumpulin informasi baru dan memotivasi pembelajaran, sampai seringkali didorong untuk faktor genetik ini. Dan dalam rasa ingin tahu jadi kunci untuk ningkatin produktivitas dan juga kreativitas dalam kehidupan sehari-hari, dan yang pastinya bisa mempengaruhi otak dan produktivitas ya. Jadi rasa penasaran ini sebenarnya bagus ya, bisa melatih rasa penasaran yang lebih kreatif, atau mungkin juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak sebenarnya gitu ya. Tapi rasa penasaran, tapi kalau misalnya itu konotasinya negatif, jangan dilakukan, guys. Contohnya kepo masalah orang, atau mungkin juga menjelek-jelekan orang, atau mungkin juga kita ingin tahu urusan orang lain. Nah, itu bukan rasa penasaran, tapi lebih ke kepo jadinya ya. Tapi penasaran kalau misalnya, wih, gimana sih caranya ngerjain soal ini? Gimana sih cara pemecahan masalah untuk ada soal yang seperti ini? Atau mungkin juga rasa penasaran kalau misalnya kamu belum menyelesaikan sebuah tugas. Nah, penting tuh rasa penasaran itu. Jadi, secara psikologis, penasaran itu bagus, tapi kalau misalnya ranahnya itu positif.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Nomor 2, ada yang viral-viral nih di jam 7 pagi.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada masih.
2: Emang boleh? Sepada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Ya, Nomor 2 ada yang viral ya. Dan ini dari mahasiswa KKN UGM. Waduh, mereka kenapa lagi tuh? Gak ada masalah apa-apa guys. Justru sangat membanggakan. Membanggakannya karena apa? Karena mahasiswa KKN dari UGM ini akhirnya bisa membantu masyarakat yang tadinya tidak bisa melihat kembali untuk hidup gitu ya, warna hidup. Sekarang mereka bisa merasakan warna hidup kembali guys. Wah, warna hidup dalam arti apa? Ya memang benar-benar ngelihat warna hidup guys. Jadi kalau misalnya kita istilahnya merasakan orang yang mungkin menderita katarak, mereka cuma bilang saru, pasti tidak melihat apa-apa, atau mungkin juga bahkan tidak full melihat dunia gitu ya. Tapi gara-gara KKN UGM ini, akhirnya para warga di Desa Kukuh dan Desa Kerambitan Tabanan, ya, beberapa waktu lalu mereka mengadakan yang namanya operasi katarak masal dalam program kerja mereka ya. Dan ya pastinya sebanyak 300 warga yang ada di sana mendapat kesempatan untuk mengikuti layanan kesehatan ini. Dan bagian dari masyarakat, ternyata operasi katarak ini seringkali sulit dijangkau karena masalah biaya dan juga akses layanan yang terbatas. Jadi mahasiswa KKN ini ya punya ide dan memberikan program yang luar biasa, yaitu salah satunya adalah operasi katarak bagi penderita katarak guys. Aduh, luar biasa banget ya. Kalau misalnya program KKN itu kayak gini guys, dan ada dananya, luar biasa banget. So, mahasiswa itu bukan hanya sebagai anak muda yang punya kreativitas, tapi juga jiwa sosialnya tinggi banget. Keren pokoknya buat mahasiswa KKN UGM.

0: Produa Singaraja. Facebook RRI Produa Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Serial Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura. Sebuah pernikahan tanpa dasar cinta, namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus.

0: dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ada yang viral lagi nih guys ya. Ini dari seorang anak kecil yang ada di Donggala, Sulawesi Tengah ya. Gara-gara kekalahan kekalahan Argentina kemarin melawan Spanyol di Piala Dunia 2026, buat anak ini ternyata gak kuasa nahan tangis gitu guys ya. Karena tim idolanya kalah, yaitu Argentina guys. Dan bocah ini akhirnya sedih banget karena harapannya melihat Messi dan Argentina kembali juara itu pupus gitu ya, gara-gara Spanyol yang mengalahkan gitu ya. Waduh, segitu fanatiknya fans Argentina sama Radio ya. Sampai nangisnya itu bisa dibilang parah sih ini. Nangisnya itu sampai tidur-tidur guling-guling gitu, guys. Aduh, ini jadi viral ya gara-gara bocil ini ternyata ngefans banget sama Messi dan yang pastinya fans banget sama Argentina. Sabar ya, Dik ya. Ya, doakan aja nanti di 2030 bisa menang Argentina kembali jadi juara dunia.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM
4: Pro 2 FM.

0: ada. Selamat pagi teman Produa.
1: Buat kamu yang pengen mulai gaya hidup yang lebih sehat secara digital alias sadar digital, hal pertama yang bisa banget kamu lakuin adalah ngatur batas waktu pakai gadget. Sound simple, tapi ngaruhnya gede banget teman Produa. Coba manfaatin fitur screen time atau aplikasi pengatur waktu di handphone kamu biar bisa tahu sebenarnya seharian tuh kamu paling banyak ngabisin waktu di aplikasi apa, dan habis itu kamu bisa mulai atur batasnya gitu ya. Terus kamu juga bisa mulai bikin zona bebas gadget di rumah, contohnya kamar tidur, tempat buat istirahat beneran, bukan buat bahan sambil main handphone, atau meja makan, jadi tempat ngobrol sama keluarga tanpa gangguan notifikasi. Dan satu lagi yang bisa dicoba nih, tentuin satu hari tanpa gadget dalam seminggu. Gak harus full seharian tanpa handphone, tapi minimal jauh dari medsos, jauh dari distraksi. Kamu bisa pakai hari itu buat jalan bareng temen, ngobrol langsung, baca buku, atau sekedar duduk sambil dengerin suara alam yang bukan dari YouTube ya, tapi yang beneran.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan?
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman

Oke, nomor 2 dan ada yang viral dari orang Indonesia. Bangga banget sih ada orang Indonesia yang bisa menjadi panitia dalam Piala Dunia 2026, guys. Wah, perempuan lagi, guys. Namanya Welahata, ya. Yang pastinya di balik megahnya Piala Dunia ternyata ada sosok perempuan Indonesia yang sangat berperan untuk menjadi panitia di sana, ya. Dan kakak Welahata ini menjadi stage manager untuk closing ceremony dan pertandingan final. Dan gak cuma itu, Welah juga sempat berbagi cerita bertemu sama Tom Cruise yang ada di backstage, guys. Wow. Gimana enggak, pastinya ngumpul lah ya aktor-aktor Hollywood yang ada di sana ya. Rela lah untuk pertandingan final ya, nonton langsung secara VIP pastinya. Aduh, beruntung banget ya. Tapi perjuangannya luar biasa sih. Untuk mencapai seorang stage manager itu enggak gampang loh, guys, ya. Pasti apalagi di luar negeri ya. Susah banget. Jadi keren banget deh buat Kak Welahata ya. Jangan lupa pulang ke Indonesia ya, Kak, ya.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

dengarkan terus Pro 2 FM Singaraja. Teman